0: Coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana yang tempat kita paling anak? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
2: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku cek di Instagramnya Pro 2 di Pro 2 underscore Gorontalo. Ini ada in.blue1 yang memilih atau pollingannya 2-3 kali seminggu. Ini lumayan lah ya. Terus juga dia, teman Pro 2 katanya makan buah yang banyak. Oke. Okay. Maulunya Fajar Nur dengan salah apa?

aku malah jadi salah apa aku. Salah apa aku. Oke, ini ada dari Fajar Nur. Nah, tahun kedua lanjut lagi untuk di question box ini ada Andrea ya. Trik ampuh aku buka aplikasi M-Banking, ngeliat saldo langsung kenyang dan hilang nafsu makan. Ini bukan kenyang ya, tapi shock terapi. Tapi jujur ini trik paling realistis juga sih tahun kedua. Next lagi ada Dani. Minum air putih 2 gelas penuh sebelum pesan online, biasanya pas kenyang air, kemauan belinya berkurang. Nah, ini trik medis yang benar banget teman kedua. Kadang otak kita itu enggak bisa bedain antara haus sama lapar. Pas orang atau ngoni merasa pengen sekali junk food, coba minum air putih dulu. Seringkali itu cuma sinyal kalau tubuh kamu kurang cairan teman kedua. Ada Siti, halo Siti. Sengaja enggak install aplikasi ojol. Ojek online di handphone. Ekstrim tapi manjur teman kedua ya. Menjauhkan sumber godaan memang langkah awal yang bijak. Ini keren banget jawabannya ya dari teman-teman yang udah gabung di Instagramnya Pro2, di Pro2_Gorontalo. Dan ini kalau Siti mau lagu dari Nora Ayu dengan Di Depan Mata. Kalau si Denny ini mau Ice Pak

Dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Es teler-nya Mas, Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Es teler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: 92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Kita masih di Sepada, selamat pagi. Teman Prado 2 bikin pagi kamu makin seru barengan Prado FM Gorontalo. Dan teman Prado 2, aku masih tungguin responnya di Instagramnya Prado 2. Masih setengah jam lagi lah teman Prado 2, waktu kamu untuk bisa ikutan Sepada. Dan aku juga mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only.
1: Fresh Music Only. Lagu
0: lagu terbaru, ini lagu terbaru dari Parade Hujan dengan

Pernah dengar tentang istilah self-titled album nggak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketiga. Saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya. Karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
2: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Setuju.
0: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin. Kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu. Komunitas sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya? Mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: kurusan ya sekarang. Diet.
1: Bukan cuma aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ini ada wow. Apaan tuh jatuh. Jadi teman Pro 2 ada tips simple sebenarnya yang bisa orang backing biar tidak gampang bablas, terus juga tidak gampang kena penyakit jangka panjang kayak kolesterol, diabetes atau obesitas tahun Pro 2. Ini 3 tips smart cheat day ya tahun Pro 2. Yang pertama, aturan 80/20. Jadikan 80% makanan harian kamu itu makanan bernutrisi tinggi tahun Pro 2. Real food, sayur, buah, protein bersih. Nah, 20%-nya nih ya, baru kasih jatah buat comfort food atau junk food favorit kamu. Jadi kamu tidak merasa tersiksa karena diet ketat tahun Pro 2. Yang kedua, jangan makan pas lagi lapar sekali atau banget ya. Ini kesalahan fatal. Kalau ngana pesen junk food pas perut udah keroncongan parah, kontrol porsi kamu bakal hilang. Hasilnya ya kamu bakal pesen porsi jumbo pakai ekstra keju plus minumannya yang manis jumbo juga teman Pro 2. Bener lagi. Makanlah sebelum terlalu lapar biar bisa ngontrol porsi teman Pro 2. Yang ketiga, trik swapping alias tukar bahan. Misalnya suka kentang goreng, nah coba sesekali ganti pakai baked potato atau sweet potato fries yang dipanggang pakai air fryer. Kalau suka burger, ya bikin sendiri di rumah pakai roti gandum, terus daging cincang tanpa minyak berlebih yang rasanya juga tetap enak. Enak teman Pro 2. Kalorinya juga turun drastis. Kita juga berasa lebih kenyangnya tuh lebih lama teman Pro 2. Ini gampang, cuman memang niatnya harus dikumpulin. Apalagi kalau orang-orang yang memang suka sekali ini junk food teman Pro 2. Jadi hari ini bolehlah selebrasi National Junk Food Day dikit-dikit, tapi ingat besok balik lagi ke jalan yang benar teman Pro 2. Ini aku mau spill ke kamu dulu untuk Fresh Music Only. Music Only. Lagu terbaru dari Zenny Lucas dengan Laser Samoyver.

kesimpulannya makan enak itu boleh, tapi sayang juga dengan menyiapkan badan itu wajib. Nikmati setiap gigitan makanan favorit, tapi jangan lupa buat imbangi sama minuman air putih. Minum air putih, say. Minum air putih yang cukup, perbanyak serat, dan tetap gerak alias olahraga, teman-teman dua. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan di polling, terus juga udah berbagi di question box-nya, teman-teman dua. Dan udah nge-share juga tips and trick versi kamu, teman-teman dua, ya. Dan hampir tiap hari memang ya, kita mengonsumsi yang namanya junk food, apalagi kalau kamu-kamu yang pekerja. Jadi kalau pulang rumah udah mager banget untuk masak, ya kita pasti bakal ojek. Pesan aja tuh secara online. Nah ini bisa kalap juga tuh, kedua bisa kebablasan kalau kamunya nggak mengontrol diri ya. Apalagi kalau kamu yang memang kerja terus juga skip makan siang, pulang pasti udah barbar banget tuh cacing-cacing dalam perut ya, pengennya muakan semua junk food. So teman berdua, pelan-pelan yuk kita kurangi dari minggu inilah untuk makan junk food demi investasi kesehatan kamu juga di masa

0: totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Indonesia Tengah dan Taman Padua. Kali ini ada Kepala Kementerian Agama Kota Kendari yang meresmikan program Mata Muda sekaligus mengajak para siswa untuk terus menjaga moderasi beragama. Nah, pesannya itu sederhana, Taman Padua. Ya, meskipun berbeda keyakinan, suku, ataupun latar belakang, semua itu tetap bisa saling menghormati, terus juga bekerja sama dan hidup berdampingan dengan damai. Nah, melalui program ini tuh para pelajar diharapkan tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga punya karakter yang menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghargai, sama bijak dalam menyikapi perbedaan baik di dunia nyata maupun di media sosial ya. Moderasi beragama itu jadi bekal penting untuk generasi muda supaya bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, terus penuh rasa kebersamaan. Jadi masa depan bangsa itu gak hanya ditentukan oleh nilai rapor, tapi juga oleh sikap dan karakter generasinya. Nah, di sekolah itu juga yang boleh panas cuma cuaca sama tugas yang numpuk tahun kedua. Hati tetap adem, pikiran tetap terbuka. Terus juga pertemanan jangan putus cuma gara-gara beda selera, apalagi cuma beda tim sepak bola teman berdua. Karena Indonesia itu indah justru karena beragam. Kalau saling menghargai sudah jadi kebiasaan sejak sekolah, persatuan itu bakal semakin kuat dan masa depan bangsa pun makin cerah teman berdua.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik dua, Niel Hora dengan Too Much To Us. Dan ini udah di jam 9:19 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi kembali buat kamu, teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM Gorontalo. Selamat bekerja ya, selamat mencari cuan. Ini udah masuk di, bukan pertengahan lagi ini, semua masuk-masuk akhir sekali tahun Pro 2. Dan dompet mulai berteriak, jadi dikurang-kurangin tuh jajannya tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 ini kali pertama, ding, setelah

temenin sama lagu-lagu terbaik di Prado FM Gorontalo. Kalau bisa pantau streaming kita RRI Digital atau di frekuensi 92,4 FM tahun Prado 2. Aku kasih lagu-lagu yang udah disiapin sama MD kita Ansale tahun Prado 2, lagu-lagu kece tentunya yang bisa nambah semangat kamu untuk kerja di hari Selasa. Karena masih panjang untuk libur. Masa baru libur lagi.

0: Romi Rafael kali.
1: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain.

0: pun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Sesungguhnya Indonesianisme. Tepuk perut dua. Tahu gak sih, kadang yang bikin capek itu tuh bukan larinya, tapi perasaan lari sendiriannya. Lari sendiri tuh sebenarnya enak sih, gak ada yang nyuruh cepetan, gak ada juga yang liatin pas lagi ngos-ngosan kayak ikan kehabisan oksigen. Tapi ya ampun, lama-lama kepala jadi kayak Twitter tengah malam gak sih? Isinya overthinking, drama hidup, dan mantan yang muncul kayak notifikasi Shopee. Sampai akhirnya ikut lari bareng teman-teman random. Kok seru ya? Ada yang ngajak ngobrol sambil ngos-ngosan, ada yang heboh banget cuman gara-gara nemu nasi kuning buka pagi-pagi. Dan tiba-tiba hidup gak sepi-sepi amat gitu. Dari yang awalnya cuman mau lari, jadi ke teman-teman baru dan dapat tawa baru, dan minimal gak bengong sendirian lagi. Jadi ya, lari sendiri itu tuh tenang, tapi rame-rame bikin kita sadar ternyata waras itu bisa dicicil. Ya, kayak sepatu lari, dicicil 3 kali bayar di e-commerce. Oh,

0: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita mengasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung, mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres, kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Kepangan solop-solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olos semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olos, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Hati-hati di jalan ya. Salam buat Jody.
1: Iya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ayo, buruan.
1: Entar dulu, 5S dulu dong, sayang.
3: 5S? Apaan sih?
1: Yang pertama, siap diri. Pastikan sebelum berkendara dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Kalau kamu ngantuk, istirahat dulu. Dilarang mengemudikan kendaraan dalam kondisi mabuk, baik karena miras atau narkoba. Yang kedua, siap kendaraan. Pastikan sebelum perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan, baik itu rem, ban, dan juga mesin. Yang ketiga, siap surat-surat. Pastikan kembali surat-surat kendaraan, baik itu SIM maupun STNK. Yang keempat, siap di jalan. Patuhi segala peraturan lalu lintas yang berlaku, laju kendaraan yang wajar, dan juga selalu konsentrasi. Dan...
3: Aduh, buruan. Telat nih.
1: Entar dulu, 5S yang terakhir, senantiasa berdoa baik sebelum berangkat maupun sesudah di tempat tujuan.
3: Nanti aja deh.
1: Eits, berdoa dulu yuk. Kamu yang pimpin ya, kan calon imam aku.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

91,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2 Gita Gutawa Rangkaian Kata. Dan lagunya udah nemenin kamu jam 9.47 Money Talk to Indonesia Tengah. Well, teman Prado 2, belajar di sekolah ternyata bukan cuma soal matematika, bahasa, atau sains. Ada pelajaran yang tidak kalah penting, yaitu belajar hidup rukun dalam perbedaan. Nah, melalui lingkungan sekolah, teman Prado 2, anak-anak itu diajarkan untuk saling menghormati teman yang berbeda agama, suku, budaya, maupun kebiasaan. Nah, nilai toleransi ini penting ditanamkan sejak dini supaya tumbuh jadi karakter yang terbawa sampai dengan dewasa. Dengan begitu, perbedaan bukan jadi alasan untuk bertengkar, tapi justru jadi kekuatan untuk saling melengkapi. Guru dan sekolah itu punya peran besar, teman Prado 2, dalam membangun kebiasaan saling menghargai. Mulai dari kegiatan belajar di kelas sampai dengan aktivitas bersama di lingkungan sekolah. Nah, dengan membiasakan sikap saling menghormati setiap hari, generasi muda itu diharapkan tumbuh jadi pribadi yang terbuka, peduli, dan bisa menjaga persatuan. Kalau di sekolah beda pendapat itu biasa, teman Prado 2, yang penting jangan beda pas jam pulang aja. Teman udah di gerbang, kita masih nyari sepatu yang ternyata dipakai kaki sendiri. Ini kelewatan sih emang ya. Karena pada akhirnya toleransi itu sederhana ya teman Prado 2. Menghargai perbedaan, saling membantu, dan tetap berteman. Kalau sejak sekolah udah terbiasa hidup rukun, ya Indonesia ke depan pasti makin damai dan semakin hebat teman Prado 2. Dan ini jadi informasi terakhir ya buat kamu teman Prado 2. Yang Cindy share tentunya, tapi nanti di jam 10 kamu bakal ditemenin sama kru Prada FM lainnya dengan beragam informasi yang bakal dia share juga tentunya. Dan kamu bisa ikutan request sama voting untuk di Prado Headlist. So, Cindy Anako pamit teman Prada 2, nanti kita ketemu lagi besok di jam yang berbeda di sore ceria. Bye-bye.

A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman.

berusia 5 tahun. Gelandang serang asal Maroko itu mengaku keputusan bergabung ke klub raksasa Jerman tersebut tidak lepas dari peran pelatih Vincent Kompany. Meski masih memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 saat proses transfer rampung, Saibari kini dipastikan menjadi bagian dari Bayern. Klub Liga Pro Saudi dan juara bertahan Asia Al Ahli telah merekrut pemain sayap Portugal Francisco Trincão dari Sporting Lisbon. Klub secara resmi mengumumkan pada Sabtu 18 Juli 2026 waktu setempat. Pemain berusia 26 tahun itu diperkenalkan dalam video di X dengan nomor punggung 7. Pemain internasional Ceko Pavelsal kemungkinan akan meninggalkan Lyon setelah hanya satu musim. Ia menarik perhatian klub Inggris Leeds yang dilaporkan menyiapkan tawaran sekitar 25 juta euro minggu 19 Juli 2026. Salk juga baru bergabung dengan Lyon musim panas lalu seharga 7,5 juta euro. Namun klubnya saat ini terbuka menjualnya dengan harga 3 kali lipat dari jumlah tersebut. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma Buruji, teman Pro 2, di program kita di Pro 2 Hit List. So, teman Pro 2, seperti biasa, kalian bisa ikutan gabung bareng Rahma di Instagram di @Pro2_Gorontalo, atau bisa juga di line WhatsApp kita di 08 11 43 00 32. Kabarnya gimana di hari ini, teman Pro 2, di edisi Selasa 21 Juli 2026? Insyaallah semua acara, kegiatan ataupun planning hari ini tuh bisa selesai ya, tepat waktu kalau bisa. Dan juga dikasih kesehatan yang baik dan juga keselamatan. Amin. So, teman Pro 2, nanti aku bakalan spill untuk lagu-lagu yang bisa kalian voting kalau ada, atau biasanya sih kita bakalan langsung ke request aja, tapi make sure dulu kalau ada. Jadi kalau misalnya kamu ikutan gabung, bisa langsung gabung aja dari sekarang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingabul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, selamat berdua. Dan Niki Baker featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Selanjutnya aku lupa liriknya. Tapi itu lagu tergalau di tahun ini mungkin. Itu salah satu finalis Indonesia Idol juga ya, teman Produa ya. By the way, ini kita udah ada di Produa Hitlist untuk part yang pertama. Biasanya kita langsung ke request, tapi ternyata kita punya nih votingannya, teman Produa. Jadi kita mau mulai dari votingannya dulu. Tenang aja, ada 2 jam. Yes, yang mau ikutan gabung bareng Rama bisa langsung gabung di Instagram, bisa juga di WhatsApp, bisa juga di TikTok nih. Hai hai hai semuanya, aku lagi live juga. Ada bull di sana, ada mie ayam enak. Dan ini dia, kita mau puterin untuk Produa Hitlist part yang pertama yang bisa kamu voting, teman Produa. Seperti biasa, rulesnya masih sama, 2 lagu yang mendapatkan votingan terbanyak bakalan aku puterin, sedangkan 2 lagu lainnya harus kita eliminasi. Alright. Ini dia, ada Lyodra featuring Tevaka dengan Jauh di Sana.

remake kembali gitu ya, tapi versi Indonesianya dari film animasi Moana. Sel, kalau misalnya kamu yang saat ini udah nonton filmnya dan pengen bernostalgia lagi, kamu bisa langsung voting lagunya di Odra, fitur Nite Fakta dengan Jauh di Sana. Ya elah, masa cuma teman mau cemburu, kan gak boleh ya. Ingat lagi nih, teman berdua kita tuh adalah just be friends. Atau kalau anak-anak sekarang tuh just friends gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang relate atau yang ada di hubungan ini, kalian bisa banget untuk voting lagunya dari Sashimi with Just Be Friends.

ada gebrakan baru dari Putri Aryani. Kalau misalnya lagu-lagunya sangat menyentuh hati, kali ini dia hadir dengan single terbarunya Hatama Pra 2. Enggak ding. Ini single yang ada di 2024 ya, by the way. Tapi ini lagunya sangat berbeda. Dan kalau kamu suka sama lagu-lagu yang upbeat kayak ini, kamu bisa langsung voting aja lagunya Crown by Putri Aryani.

ketiga. Sekarang lagu keempat kita punya dari Martin Garrix featuring Jax with Told You So. Ya, sama Pro 2, ini kita udah buka Instagram kita ya, dan ternyata lagu yang di voting pertama itu ada lagu itu tadi yang baru main. Lagunya dari Martin Garrix featuring Jax, Told You So, di voting sama 3 orang teman Pro 2, ada Christoffel, Clara, dan juga Lita. Alright, berarti tinggal satu lagu lagi ya, dan ini dia langsung aku puterin teman Pro 2 sama satu lagu hasil requestannya Bul di pagi ini teman Pro 2. Halo Bul. Bul, kamu masih di sana Bul? Ayo coba, mana suaranya Bul? Katanya mau cegil dia. Langsung kita puterin aja teman Pro 2 biar Bul enggak nagih-nagih di kolom komentar live ya, takut banget loh. Jadi langsung kita puterin. Ini dia dua lagu buat kamu. Happy listening.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

yang kedua buat kamu yang mau ikutan gabung bareng Rama di Pro 2 Hitlist. Dan ini dia lagu yang masih available, ada lagu dari Leodra Victoria yang terfakar dengan jauh di sana.

Dan lagu yang terakhir kayaknya udah gak bisa di voting lagi karena tadi udah menangkan voting yang terbanyak. Lagu dari Martin Garrix featuring Jax with Told You So. Alright teman berdua, itu dia 4 lagu yang udah aku spill. Dan lagu kedua yang mendapatkan voting yang terbanyak gimana kan lagunya Lyodra featuring Tesaka dengan Jauh di Sana, di voting sama In.Blue1 sama juga Alia Dumbi. Halo Alia. Oke, itu dia teman berdua. Dan ini kita mau puterin juga satu lagu hasil requestannya kalian. Ada yang pengen diputerin lagunya Nabila Takia, udah tadi ya, udah diwakilin sama Bull di TikTok. Jadi kita mau cari lagu yang lain. Dari Sunny Underscore, Jaga Terasa Kak, Samuel Cipta. Oh iya, kebetulan di sini juga ada tuh. Siapa tuh tadi yang request lagunya Jaga Terasa? Wan Turi, Jaga Terasa ya, Samuel Cipta. Oke, itu dia teman pro 2, 2 lagu buat kalian. Dan kita masih ada satu kesempatan lagi untuk pro 2 hitlist special voting nanti di jam 11. Kita bakalan full untuk spill semua lagu-lagu hasil requestannya kalian. And here we go.

kita ngobrol juga yang bisa kalian voting adalah lagu dari Soin featuring Faith dengan Berbunga-Bunga. Cie, yang lagi berbunga-bunga. I adore you, teman berdua. Ini dia kumpulan lagu dari para musisi kita. Ada dari Hugo, Vittori, J Balvin, Ellie Goulding, Popik, Arash, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kamu lagi ada di posisi yang benar-benar mengagumi seseorang, wajib banget untuk voting lagu ini.

Puspil aja yang memenangkan votingan terbanyak untuk lagu yang pertama ini, dimenangkan oleh lagu dari Soin featuring Faith dengan Berbunga-Bunga, di voting sama Zani underscore dan juga Keira. Itu dia. Terus di lagu berikutnya, di lagu requestan, ada dari Alia Dumbi yang mau diputerin. Sal Priyadi kok, tolong banget, ada titik-titik di ujung doa. Okay. Dua lagu teman berdua, tersisa satu kesempatan terakhir untuk kamu mau ikutan gabung di voting. Jadi gabung aja dari sekarang di Instagram di @prado_gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

terakhir teman pro 2 ada dari Soin featuring Faith dengan Berbunga-Bunga. Bisa kalian voting karena tadi udah menangkan voting yang terbanyak ya. So, kita langsung pindah aja ke lagu berikutnya. Ada dari Hugal featuring J Balvin, Ellie Goulding dan juga lainnya with I Adore You.

mendapatkan votingan kedua dimenangkan oleh lagu dari Peter Holly dengan Harusnya Tahu di voting sama In.Blue1. Terus kita pindah ke hasil requestannya kalian teman bro 2, ada dari Ken FM underscore. Mau semesta dong kak Kenris, kita cari dulu ya Kenris semesta ada. Oke, ini dia teman bro 2, dua lagu terakhir untuk special voting. Nanti kita pindah ke requestannya kita di jam 11 nanti. Alright, so happy listening teman bro 2, Peter Holly dan juga Kenris.

0: Hey, what's up, bro?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Terus dulu cerita lo ke apa? Ini sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Boros amat men nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550.
1: Duit wae, lo dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capa?

atau Obrol di Uwah ya, menjaga hati. Dan ini bisa dibilang menjadi lagu untuk mewakili segala requestan yang kalian di siang ini. Sebenarnya ada satu lagu yang pengen banget aku puterin dari lagunya Fajar. Kalau gak salah itu Bingung atau Cowok Bingung. Pokoknya lagu yang baru gitu, tapi belum masuk loh. Bapak MD tolong ya, dimasukin Bapak, terima kasih. Saya suka banget sama lagu itu dan itu lagi viral banget. Benar-benar yang viral banget. Suka banget. Dan itu benar-benar mewakili semua situasi yang lagi ada di sekitaran kita gitu ya. Pria-pria bingung. Kesel banget aku. Tapi kalau misalnya kita dengerin siang-siang kayak sekarang, apalagi misalnya kamu lagi mau nyari makan atau sekarang udah mau siap-siap untuk istirahat, paling enak sih dengerin lagu itu. Nanti ya aku bakalan maksa banget untuk lagu itu bisa langsung dimasukin ke setlist kita biar kita bisa dengerin bareng-bareng. Dan kita mau lanjutin lagi sama Pradiwa dengan Pradiwa Hit List Special Request. Kita mau ke requestannya kalian, udah ada dari Lutfi yang katanya mau diputerin lagu Ariana Grande dong kak, We Can Be Friends. Oke, okay. We Can Be Friends. Iya, kita gak boleh loh jadi teman kalau punya perasaan. Tapi justru orang-orang sekarang tuh kayaknya kalau punya perasaan maunya disimpan jadi teman. Kayak, kenapa sih? Curhat saya. Okay, next ada juga dari Echa. Echa katanya mau diputerin juga dong kan lagunya Safira Putri, Kisah Bahagiamu. Okay. Dan yang terakhir teman pro 2 dari Lila katanya mau diputerin lagunya To Love. To Love? To Love itu siapa? Oh, Tough Love teman berdua. Keputar dong. Habits. Oke, aku cari dulu sebentar. Oke, iya teman berdua, 3 lagu buat kamu. And happy listening.

0: Coba Ngenetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita boleh anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
2: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Moy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Oke, itu nomor 2. Kita lanjut lagi dengan lagu hasil requestan yang kalian. Ada siapa aja di sana yang harus aku puterin? Tadi kalau enggak salah ada yang mau wait. Kayaknya di WhatsApp dulu deh, takutnya udah numpuk banget nih. Pagi, aku Asri, fanbase berbinar. Izin mau request lagu. Haha. Haha banget nih. Oke, kita cari ya. Sabrina Leonor. Where are you, Sabrina? Oke, ini dia. Jadi itu mewakili semua yang udah gabung di WhatsApp ya. Karena kebanyakan di WhatsApp tuh semuanya lagunya Sabrina Leonor yang haha. Terus selain hahaha, aku tertawa hahaha. Tadi itu lagunya. Siapa lagi yang mau kita puterin? Hacu, Kak Rahma mau request lagu Hacunya sama Sasa Abil. Sampai sekarang belum dimasukin nih. Sauce, gimana dong? Emang ya? Tuh, belum ada itu Hacu-Hacu yang sama. Kita puterin lagu sama yang lain. Soalnya aku udah kangen juga sama lagu-lagunya Salma. Kita harus kembali vibing ya, teman perdua ya. Salma, Sauce Abil. Ah, ada Salma gimana dong? Salma aja, coba kita cari. Ini ya Salma. Salma kalau sabur boleh juga. Boleh juga gimana? Boleh juga ya, kita vibing bareng lah di siang ini. Pokoknya jangan ada yang galau, gak boleh. Oke, sama yang terakhir kita buat menyenangkan dari Echa, teman Produa. Alright, itu dia lagu-lagu yang bakalan temenin kita di siang ini di Produa Hitlist Special Request. Hope you enjoy and happy listening.

0: Gajian masih lama, pas gajian cuma bertahan seminggu aja. Kenapa ya? Zaman sekarang duit 100 ribu itu berasa dikit banget. Sehari bisa ngabisin 100 ribu. Padahal dulu 100 ribu ke supermarket udah dapat banyak barang.
1: Itu namanya dampak inflasi. Nilai uang makin menyusut dari tahun ke tahun karena harga barang yang meningkat. Bisa banyak faktor sih, karena kenaikan biaya produksi atau tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
0: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
1: Ya kalau kerjaan kamu sekarang gak cukup untuk memenuhin kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
0: Tapi kayaknya aku gak ada sisi jualan deh Al.
1: Kalau gak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat, kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang gak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhin gaya hidup aja. Zaman sekarang kan yang hutang lebih galak loh daripada yang hutangin.
0: Hehehe, ini juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh, Maisa.
1: Harus dong.
0: Anyway, ada 100 penganah.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk sekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo, ya, ya. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketiga. Saya kan cenderung orangnya ingin ya, ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya. Karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Saling mengingatkan.
1: Nah, ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
2: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin. Kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan. Sisa di lautan mengandung jejak emas, menjadi sumber mata air yang bertanda.

Mikroplastik kecil kakak tak terlihat. Selalu di sungai laut utara. Mikroplastik kecil kakak tak terlihat. Selalu di sungai.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 hit list special request. Dan teman Pro 2, karena sekarang udah masuk di menit 51 dari pukul 11, jadi untuk program ini kita tutup sampai sini. Tenang aja, nanti hadir setiap hari kok. Jadi kalian bisa ikutan gabung dari jam 10 sampai jam 12. Ada 2 jam kita kasih teman Pro 2. Dan ini dia, kita mau sembari menanti azan zuhur yang akan dikumandangkan di edisi Selasa 21 Juli itu di pukul 11:58, jadi kita bakalan puterin satu lagu dan juga nanti ada lagu religi untuk menanti azan zuhur ya teman Pro 2 ya. Dan tak lupa juga aku mau ngucapin thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung di Instagram, di WhatsApp, dan juga tadi ada di TikTok kita di Pro 2 GTO. So, oke, teman Pro 2, nanti stay tune di sini untuk informasi lanjutnya bakalan aku spill setelah azan zuhur dikumandangkan. Dan setelah itu, menutup program kita ada dari Rosie Darling with Say Less.

0: Atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan kalbu, inspirasi dan nasihat kalbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kasih. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2

kita ngobrol di Mama Petaka dari Jusin Wisi yang udah temenin kita sampai di pukul 12.16. Dan ini dia informasi yang pertama sama Bro di yang pastinya bakalan bikin kita bangga banget, karena Indonesia masuk sebagai daftar 5 negara dengan kopi terbaik di dunia. Mantul gak tuh sama Bro di. Jadi dilansir dari Yahoo News sama Bro di ya. Faktor seperti jenis tanah, ketinggian, perkebunan, iklim, hingga metode pengolahan pasca panen ini sangat menentukan cita rasa yang dihasilkan. Dan ternyata banyak banget yang beranggapan bahwa Indonesia ini menjadi salah satu negara yang memiliki kopi terbaik di dunia. Tapi sebelum kita cari tahu dia ada di nomor urut keberapa, kita cari tahu dulu negara-negara mana juga nih yang masuk. Jadi ada yang pertama di Ethiopia. Ini tuh menempati posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbaik di dunia. Selain dikenal sebagai tempat asal tanaman kopi Arabica, negara ini juga memiliki lebih dari 6.000 varietas kopi, teman berdua. Bukan hanya itu aja, ada Kolombia juga, teman berdua ya. Kolombia ini menempati posisi kedua berkat reputasi sebagai penghasil kopi Arabica berkualitas tinggi yang dijaga secara konsisten. Negara ini juga menghasilkan sekitar 13,5 juta karung kopi setiap tahun, dan hampir seluruhnya merupakan kopi Arabica yang diproses dengan metode washed. Dan perkebunan kopi Kolombia ini tuh berada di kawasan pegunungan Andes pada ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Dan kondisi geografis ini menghasilkan kopi dengan rasa bersih, tingkat keasaman seimbang, hingga aroma yang cukup kompleks. Yang ketiga nih, ada Indonesia. Indonesia berhasil menempati posisi ketiga berkat kekayaan karakter kopi dari berbagai pulau penghasil kopi. Dengan produksi sekitar 10 juta karung kopi per tahun, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar sekaligus juga salah satu kopi specialty paling populer atau yang paling dihormati di Asia Tenggara. Pulau Sumatera menjadi penyumbang sekitar 60-70% produksi kopi nasional. Dan daerah ini bahkan dikenal dengan metode pengolahan giling basah atau wet filling, teman-teman dua, yakni teknik mengelupas kulit biji saat kadar air masih tinggi. Seperti itu. Negara lainnya bakalan kesepian di segmen berikutnya. Stay tune terus di sini.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasugi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sih. Mendingan gak usah deh.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu tahun P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: Wei, ngarasa pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Eh, sama satu lagi, Silent Treatment.
0: Iya, beda lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Astaga, bercanda teman produa. Kalau misalnya tadi yang aku bilang Indonesia itu punya kopi-kopi terbaik di dunia, itu bukan cuma sekedar bercanda tapi beneran gitu ya. Tapi bercandanya karena ternyata kita cuma ada di posisi 3. Tapi it's okay loh, di seluruh dunia ini, mohon maaf, bukan cuma se-Asia ya. Dan di posisi 4 ada Brazil teman produa. Iya, kalau kata orang-orang we just friends. Terus we just friends. Terus ketemu cowok bingung dan yang lain-lain. Tapi gak apa-apa, yang penting Brazilnya tetap menang. Tapi tante Brazilnya juga pulang. Yang lagi viral-viral di TikTok itu loh. Tapi udahlah ya, Piala Dunia juga udah berakhir. Momonanya udah ke-spill, ada Spanyol. Teman produa, kita lanjutin dulu nih. Brazil itu juga merupakan produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi sekitar 63 juta karung berukuran 60 kg pada musim 2025-2026. Jumlah ini juga setara dengan sekitar 35% pasokan kopi global dan menjadikan Brazil sebagai pemain paling dominan di industri kopi dunia. Meski sebagian besar produksinya ini merupakan kopi komersial, Brazil juga mampu menghasilkan kopi specialty berkualitas tinggi. Daerah Minas Gerais dan juga Sul de Minas dikenal sebagai sentra produksi kopi premium. Wow. Dan varietasnya ini adalah Chatuai dan Bourbon yang diproses menggunakan metode natural maupun pulpit natural. Dan yang terakhir ada negara Asia, Vietnam teman produa, yang menempati posisi 5 berkat konsistensi produksinya sebagai salah satu pemasok kopi robusta terbesar di dunia. Dan pada musim panen di 2025-2026 ini gitu ya, atau di musim ini, negara ini juga diperkirakan menghasilkan sekitar 30 juta karung kopi berukuran 60 kg dan hampir 40% dari total produksi robusta dunia. Mantul gak tuh teman produa?

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

Alright, teman Prodi 2, Crush by Zara Larsson. Dan masih bareng Rahma, teman Prodi 2. Ini ada yang unik nih. Soap checker tapi pakai kuah premium, teman Prodi 2. Kenapa aku bilang pakai kuah premium? Kuahnya ditambahin air zam-zam gak tuh? Benar-benar bisa merasakan hilal-hilal Ka'bah kita, teman Prodi 2. Iya kan? Apalagi yang kita belum pernah kesana. Ini kalau misalnya kita mau nyobain gitu ya, soap checker, please banget setiap hirupan dari kuahnya itu kamu nikmatin benar-benar, teman Prodi 2. Jangan lupa banyak-banyak berzikir gitu kan, karena masuk ke tubuh tuh say air zam-zam ini, mohon maaf. Dan ternyata selain pemiliknya ini bisa dibilang adalah seseorang yang memang sangat-sangat mencintai sunnah-sunnah Rasul gitu ya, ternyata dia juga melakukannya di dalam usaha kulinernya dia. Dan ini tuh menjadi bentuk ikhtiar teman Prodi 2 ya, di mana dia mendatangkan pembeli dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan satu kuliner yang berbeda. Dan kuliner yang berbeda ini adalah diinovasikan dari air zam-zam teman Prodi 2. Jadi untuk bisa menjaga kualitas makanan, meningkatkan pelayanan, dan juga pastinya bisa mengundang pelanggan baru gitu kan. Dan bentuk ikhtiar ini dilakukan oleh warung sop di Jogja. Dan ini langsung viral. Iyalah, siapa yang gak viral guys. Ini bisa jadi pembahasan 3-3 malam ini mah. Karena selain mempertahankan kualitas rasa makanan, meningkatkan pelayanan, pemilik warung gitu ya di Jalan Taman Siswa ini juga mencampurkan sedikit air zam-zam ke dalam racikan kuah supnya. Tuh kan, Masya Allah, tabarakallah loh guys. Ada Bapak Agus Rutin. Bapak Agus yang rutin mencampurkan air zam-zam sekitar 2 gelas besar ke dalam dandang berisi kuah sop. Jadi kalau misalnya kamu nih teman Prodi 2, ada yang bilang di situ itu pakai penglaris, nyanda sayang. Nyanda pakai penglaris, emang dia pakai air zam-zam mahal.

Alright, nomor 2 ada Sia with Unstoppable. Tuh kan, sampai udah gak bisa kita hentiin nih sama Pro 2 lagu-lagunya ya. Dan kita mau beralih lagi, kalau tadi kita udah seru-seruan bareng sama Rahma di informasi kuliner, kalau sekarang kita mau ke informasi olahraga dulu sama Pro 2. Apakah kita masih bakalan tetap sama-sama merayakan kemenangan Piala Dunia di tahun ini, yang dimana kita tahu bersama bahwa Spanyol keluar ya teman Pro 2 ya sebagai pemenang kemarin, dan juga Argentina harus menerima kekalahannya. Tapi bukan hanya mereka aja yang merayakan, tapi juga pemerintahannya juga teman Pro 2, di mana Spanyol sendiri kita tahu kan punya putri-putri cantik atau para princess yang sampai saat ini tuh princess itu tuh sangat suka aku pakai. Ya walaupun bukan princess negara besar gitu ya, kita mau princess-princessan aja. Tapi seneng banget teman Pro 2, Raja Philip dan juga kedua putrinya ini sama-sama emosional gitu ya usai Spanyol juara dunia atau juara Piala Dunia 2026. Nanti infonya bakalan aku spill. Make sure kamu stay tune di sini di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Shane, ngapain dia?
1: Lagi bikin sup putih.
0: Wih, enak tuh.
1: Enak dan sehat lagi. Ini kan superfood.
0: Superfood apa?
1: Wah, kamu nggak tahu? Ini lagi booming tren makan sehat gitu, kayak quinoa, avocado, chia seed, gitu.
0: Ini juga aku lagi makan superfood.
1: Nah, itu kan gorengan.
0: Ya, tapi kan enak. Super murah, super bikin gendut.
1: Beda lah, superfood itu makanan sehat, nggak kayak gorengan.

Jatuh Cinta dari Dewa Lestari teman berdua. Dan ini dia yang tadi sempat aku bilang bahwa Raja Philips atau Raja Spanyol ya, ini menyampaikan pidato emosional usai La Furia Roja, ini juara Piala Dunia 2006 di Istana Zarzuela Madrid di hari Senin kemarin. Setelah tiba di Amerika Serikat, Rodri dan teman-teman ini langsung dibawa ke Istana Zarzuela, dan di istana para pemain disambut oleh Raja Philip, Ratu Leticia, Putri Leonor dan juga Infanta Sofia. Dan setelah menjalani seremoni dan juga foto bersama, Raja Philip IV ini juga mengambil mikrofon. Dan dia juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada tim asuhan Luis de la Fuente. Gimana? Selama perjalanan panjang gitu ya, jalan panjang dengan 48 tim, kemenangan yang epic ini berhasil didapatkan. Dan bukan hanya itu aja teman perdua, Spanyol saat ini juga mendapatkan Guinness World Record ya, karena mereka itu berhasil mendapatkan 3 kejuaraan sekaligus gitu loh. Liga Eropa terus kampanye dunia, sebenarnya aku lupa apa, nanti aku sepuluh juga. Tapi kita lanjutin dulu, gimana Raja Philip ini tuh bilang kalau tim nasional Spanyol ini tampil dengan taktik tinggi yang digabungkan dengan kepala dingin dan hati besar gitu teman perdua. Karena menurutnya gaya sepak bola Spanyol tetap terjaga. Dan dalam pandangan Raja Philip sendiri, skuad Spanyol kali ini tuh telah menjadi legenda seperti skuad saat juara Piala Dunia 2010. Dan Raja Philip juga percaya gelar-gelar lainnya akan segera diberikan.

0: thank you.
1: Hai Devi.
2: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
1: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
2: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
1: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar. Istighfar, Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
2: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
1: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
2: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya,
2: iya. Kita masih muda. Ya.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget ya kamu.
3: Boleh.
2: Oke. Okay. Jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu udah
2: kapan
1: buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke. Okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh okay. Gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu.
2: Kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul. Gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya jadi owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
4: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia? Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, sama ini dia ada yang gak kalah penting selain kemarin Spanyol berhasil memulangkan Argentina. Nah ini dia yang berhasil singkirkan wakil tuan rumah di China Open, teman Pro 2. Ada tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani yang berhasil lolos ke babak 16 besar China Open 2026 setelah mengalahkan wakil tuan rumah Han Xianqi 21-16 dan 21-16 gitu ya. Gimana putri ini lolos berkat penampilan yang dominan, dan dia juga butuh waktu 40 menit untuk menyudahi perlawanan dari Xianqi. Dan hasil ini menjadi awal yang positif untuk putri di China Open yang masuk kategori Super 1000, teman Pro 2. Putri juga bersyukur ya bisa melewati rintangan pertama dengan mulus dan untuk lolos ke babak 16 besar. Putri juga bilang kalau tekadnya untuk raih hasil bagus di China Open 2026 ini bisa menembus ke babak semifinal jadi target utama. Kenapa cuma semifinal, Putri? Kita sih berharap masuk ke final. Jangan setengah-tengah. Pokoknya kalau bisa totalitas sama totalitas tanpa

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

Yes, Kamal Produel, Mark Ambor, Belong Together. Emang paling seru sih kalau bareng-bareng ya, Kamal Produel ya. Apalagi sekarang udah di pukul 2 lewat 2 menit. Masih bareng Rahma di siang ini, Kamal Produel. Dan peralih dulu kita, kalau tadi udah seru-seruan banget di olahraga, nah kali ini kita mau ke informasi entertainment. Apalagi buat kalian nih, Kamal Produel, yang seneng banget nungguin gitu ya kelanjutan ataupun mungkin bisa dibilang adalah last part dari Marvel Universe Avengers Multi Universe War gitu teman Produa, Doomsday, betul, di mana trailer Avengers Doomsday ini udah nge-spill kembalinya Captain America, terus juga Fantastic Four, ada juga Thunderbolt sama X-Men. Jadi ini bakalan seru banget sama berdua, serunya itu yang seru banget. Terus bukan hanya itu aja, tapi ada Loki di sana, sampai Namor juga muncul. Jadi X-Men ini juga akhirnya diperlihatkan bergabung ke MCU gitu ya, lewat kemunculan dari Profesor Xavier dan Magneto, Mystic, terus ada juga Cyclops sama Gambit yang diperankan oleh Channing Tatum. Dan di akhir trailer sama berdua, Thor ini juga terlihat berhadapan langsung dengan Dr. Doom yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Jadi ini bakalan kalau kata netizen, Thor-nya bakalan jadi tulang punggung Avenger. Thor ini yang paling pusing katanya kayak gitu, ya ampun lucu banget sih. Tapi kita tungguin aja, buat kamu yang belum nonton, aku saranin untuk nonton dari sekarang. Kamu bisa cicil-cicil biar nanti pas Doomsday-nya gak bingung gak, kayak gitu. Jadi tentunya bisa sama siapa ya, sama teman-teman, sama orang terdekat, atau sama mantan juga boleh. Sepertinya

0: Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sudah saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

just feeling sih teman-teman dua, kalau serial Ted Lasso ini bakalan kok dia double? Ada apa nih? Gak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi double-double layer begitu, aneh banget dah. Tapi ini yang aku mau bilang tadi, Ted Lasso ini tuh benar-benar memanfaatkan banget teman pro 2 kesempatan yang ada. Jadi kalau kata orang-orang ini sambil menyelam minum air, kalau dia sambil menyelam tenggelam. Karena kemunculan Justin Bieber pas tampil di final Piala Dunia 2026 lewat konser Super Soup gitu ya, itu ternyata dimanfaatkan loh teman pro 2. Jadi dimanfaatkan untuk jadi sekedar gimmick belaka untuk nanti ketika serial ini tayang, orang-orang tuh bisa amazed karena ada Justin Bieber nih. Kok bisa gitu, dibayar berapa nih? Padahal enggak, karena emang mereka tuh benar-benar mempersiapkannya itu saat Piala Dunia berlangsung gitu loh. Jadi karena kejadian ini banyak banget netizen yang bisa dibilang itu kayak terpukau lah ya, dan juga sedikit kaget kok mereka bisa ya memanfaatkan itu gitu loh. Dan promosinya ini juga bertepatan dengan Piala Dunia juga kan. Dan di final Piala Dunia kemarin pas closingnya itu kita ada beberapa penampilan kayak Justin Bieber, BTS, dan yang lain-lain. Nah, penampilannya mereka ini itu muncul di cerita Ted Lasso. Tapi kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Tapi intinya dari para pemain sendiri gitu ya, kayak Jason Sudeikis, terus ada juga Juno Temple, ada Hannah Wellingham, ada juga Jeremy Swift, itu terlihat berkumpul kayak sedang menyaksikan pertandingan sepak bola gitu lah ya. Jadi emang mereka ini lagi nunggu di pinggir lapangan dan lagi ngasih support sama Pro 2. Tapi kita gak tahu nih apakah itu nanti ke-record atau masuk gitu kan. Final Piala Dunia kemarin gak tahu. Kita tungguin aja nanti. Di 5 Agustus 2026 teman Pro 2 serial ini katanya bakalan dijadwalkan tayang. Nanti kalau misalnya ternyata benar, wah itu bisa meraup keuntungan gede sih. Karena kita tahu sendiri euforia Piala Dunia aja belum benar-benar berakhir. Dan ini masih Juli. Mereka tayangnya di 5 Agustus. Masih dibilang hangat-hangat lah ya.

0: lah, kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
1: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh, iya, iya.
2: Ya, kita kan masih muda. Ya. Maaf ya Caca.
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Maksa gitu. Banget kayak kamu, Mas.
3: Boleh.
1: Oke. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Tetap. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
1: kapan
2: udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu. Oke. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
1: teman
2: gitu,
1: kerja?
2: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu, kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Kalau apa bosi? Yep.
2: Atau
3: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
2: atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan
3: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi
1: nggak, at least itu jadi memori kamu dan dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul gitu. Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya jadi owner itu
1: pemarah. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
3: Yang kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya itu, tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita, kita harus duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali, saya mau ceritain.
5: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Coba Ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita pulih anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Oke, okay, nomor 2. Ini dia informasi terakhir buat kamu, dimana kalau kalian yang udah sangat amat menanti gitu ya, serial film Harry Potter dengan cast terbaru nomor 2, dimana krunya sendiri ini curhat proses pembuatan untuk serial Harry Potter yang katanya berlangsung brutal. Ada apa nih di sana? Kita cari tahu. Jadi menurut sinematografi Adriano Goldman, kru serial ini tuh harus tangkas dalam bekerja karena menyesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada dari para aktor cilik. Dan bukan hanya itu aja teman berdua, sebagian besar alasan ini mengapa jadwal syuting serial itu sangat ketat adalah karena para bintang cilik ini tuh harus menyimbangkan sekolah di lokasi syuting dengan pembuatan film. Dan Goldman ini mencotohkan di mana Dominic McLaughlin yang memerankan sebagai Harry Potter, terus juga ada Alastair Strode sebagai Ron, ada juga Weasley, dan Arabella Stanton sebagai Hermione Granger ini hanya berada di lokasi selama 1.5 jam aja. Dan selama itu pula Goldman dan tim ini meski melakukan 6 pengaturan gitu ya sebelum para aktor muda ini harus pergi lagi. Jadi hektiknya itu bukan hektik karena mereka susah diatur, enggak. Susah nyari waktu, say. Dan di Juli ini, di Juli tahun lalu, sorry, di Juli tahun 2025, Warner Bros. Studio Lucasfilm selaku rumah produksi untuk serial Harry Potter ini membangun sekolah sementara untuk para aktor muda di lokasi itu selama yang namanya proses syuting berlangsung gitu ya. Dan musim pertama yang akan berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone ini juga mengikuti judul edisi Inggris untuk buku pertamanya. Ini akan berfokus pada hari ulang tahunnya Harry ke-11. Dan pada momen ini juga Harry yang diperankan oleh Dominic ini menerima surat penerimaan ke sekolah sihir Hogwarts, dan sekaligus juga menjadi awal mula ya harus berhadapan dengan musuh berbahaya dari masa lalu. Kita bakalan diajak kembali teman berdua tapi dengan vibes yang berbeda pastinya. Dan karena sekarang udah di menit ke-52 OTW 53 dari pukul 14, waktu Rahma untuk temenin kamu juga udah berakhir. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune terus di sini, dan tetap stay tune aja karena nanti bakal ada kru berdua lain yang siap buat temenin kamu. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. And bye-bye.

0: Sin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita beritin untuk kamu di sore hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026 barengan Ansale. Teman Pro 2, kabar dari Aston Villa telah menandatangani gelandang menyerang John Manzambi dari Freiburg, dan ketertarikan ini juga datang setelah pemain internasional Swiss ini tampil manis di Piala Dunia dengan 3 gol dan juga 2 assist waktu Swiss mencapai perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Manzambi sendiri ini bergabung dengan Akademi Freiburg di tahun 2023 dan dipromosiin ke tim senior setahun kemudian. Dia telah membuat 58 penampilan dengan 9 gol untuk klub Bundesliga tersebut, dan dia memainkan peran penting dalam perjalanan Freiburg ke final Liga Eropa di mana mereka menjadi runner-up di belakang Villa. Dari gelandang Zimbabwe, Marshall Munetsi ini telah kembali ke Wolves yang terdegradasi setelah masa pinjamannya di Paris FC. Teman Pro 2, dia sekarang menetapkan target untuk mengembalikan klub ke papan atas, dan pemain berusia 30 tahun ini membuat 15 penampilan dengan 4 gol dan juga 1 assist di Paris FC. Dia juga membantu klub finish papan tengah League One sebelum kembali ke Wolves yang bakalan berkompetisi Championship musim 2026-2027. Teman Pro 2, manajer baru datang dengan semangat, semua orang bekerja keras untuk memastikan mereka siap untuk mengembalikan klub ke tempat yang lebih layak lagi. Dari Dominic Szoboszlai, teman Pro 2 telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Liverpool, dan dia resmi mengikat masa depannya di klub sampai dengan 2031 after berbulan-bulan negosiasi antara direktur olahraga Richard Hutch dan juga perwakilannya. Pemain internasional Hungaria ini mencetak 13 gol terbaik dengan karirnya musim kemarin. Dia dinobatkan sebagai pemain terbaik The Reds musim ini, meskipun klub menjalani musim tanpa trofi. Dalam 147 penampilan untuk Liverpool, Szoboszlai ini juga telah mencetak 28 gol dan memberikan 26 assist. Pakar transfer Fabrizio Romano mengumumkan rencana rincian kesepakatan di hari Jumat sebelum Liverpool mengkonfirmasi kontrak 5 tahun tersebut. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Wey, baku dapet lagi torang, bro. Untuk hari ini, di hari 21 di bulan Juli 2026, buat kamu semuanya yang pengen ikutan gabung di sore hari ini, sabar aja dulu, karena nanti untuk topiknya itu di jam 5 nanti ya, teman Pro 2 ya. Sekarang udah pukul 15.07 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Mudah-mudahan sore hari ini bisa bikin kamu fun dan lebih ceria lagi sambil dengerin Pro 2 dari Gorontalo barengan pastinya, yang bakalan ngawalin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Ah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

dengerin lagunya Luigi, teman Rudy ya. Teman Rudy lagi. Luigi ya, kok jadi Luigi? Memberi Cinta nih teman Rodua. Single yang dirilis di tahun 2026. Rodua ya, Rodua please. Teman Rodua, sore-sore kelar jam kampus atau juga baru beres nugas, emang paling enak tarik nafas panjang sambil nikmatin angin sore Gorontalo di program sore ceria ini. Tapi ngomong-ngomong sekolah nih ya, teman Rodua nyadar gak sih tiap kali musim pendaftaran siswa baru pasti selalu aja ada drama. Mulai dari drama server down, drama titik koordinat rumah yang tiba-tiba geser beda kecamatan, sampai rebutan kursi berdarah-darah demi masuk sekolah incaran. Tapi ya tapi, ternyata ada fenomena yang kebalikannya loh teman Produa. Dari berita yang aku baca di rri.co.id, ini belakangan malah banyak sekolah negeri yang justru sepi peminat. Saking sepinya, pihak DPR sampai ikutan buka suara nyorotin masalah ini. Usut punya usut nih teman Produa, fenomena kelas kosong ini seringnya kejadian karena masalah pemerataan teman Produa. Kadang ada sekolah lokasi, sekolah negeri yang lokasinya kurang strategis atau secara fasilitas dianggap belum sewow sekolah lain gitu kan. Ujung-ujungnya warga sekitar malah milih sekolah swasta atau juga maksain numpuk di sekolah yang udah punya cap favorit. Padahal kan semangat awal sistem zonasi itu biar gak ada lagi kasta-kastaan sekolah ya. Harusnya semua sekolah negeri itu punya standar fasilitas dan kualitas yang sama kerennya. Ya kita aminkan aja deh. Semoga sentilan dari DPR ini bikin pihak terkait makin gercep aja benahin pemerataan pendidikan. Biar kedepannya nanti itu gak ada lagi tuh ceritanya ruang kelas di sekolah negeri yang kosong melompong, sepi sunyi gitu ya. Persis kayak chatroom kamu yang dari kemarin-kemarin cuman deret doang.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Produevam, teman terbaik kamu.
2: Tepat pukul 15.21 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, kita beri sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allah.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Nabi Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya, masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing, tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala, tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan, itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Mau greetings dulu buat kamu semuanya dimanapun berada, yang barangkali sekarang lagi jalan menikmati pemandangan di sekitar kompleks rumah atau di lingkungan rumahnya ya. Nah, terus tiba-tiba ketemu sama turis. Hey mister, how are you? Biasanya suka gitu ya teman berdua. Aduh, tapi kebiasaan nih kalau kita ketemu sama bule atau turis gitu ya, ya itu suka bercakap-cakap, suka tegur sapa. Ya, tapi itu baik sih sebagai orang Indonesia kan. Nah, tapi itu kedua ketika kita ketemu sama turis dan saling menyapa seperti itu udah biasa dan juga hal yang lumrah gitu di Indonesia ya. Tapi gimana perasaan atau rasanya kita bisa kerja sama bule nomor 2. Nah, itu yang dirasakan sama rombongan dari film Sore Istri dan Masa Depan, yang mereka produksi filmnya tuh di Kroasia nomor 2. Dan lewat syuting atau produksi itu ya dipertemukanlah kru Indonesia dan juga Kroasia nomor 2. Dan kebetulan banget nih, salah satu kru dari Kroasia yang syuting film Sore, namanya Bobby Grubic, dia membagikan kesan-kesannya kerja bareng tim cerita film selama masa produksi film Sore Istri dari Masa Depan pada 2024 kemarin, tahun 2. Dia juga bersyukur karena film ini bisa ngebantu mempromosikan Kroasia kepada para penonton Indonesia. But anyway, filmnya juga udah tembus nih 2 juta penonton, dan itu rasanya si Bobby Grubic bersyukur banget 2 juta penonton Indonesia udah melihat sebagaimana pemandangan atau juga kecantikan alam yang ada di Kroasia. Wih, gokil ya. Jadi kru film Sore dari Kroasia dan Indonesia itu menunjukkan nomor 2 kalau kerja bareng bukan cuma soal film, tapi juga cara kita bangun lingkungan sosial yang sehat, penuh respect dan kolaborasi. Nah, harapannya juga semoga bukan cuma di Kroasia yang didatengin sama film atau pembuat film nomor 2 ya, tapi juga di Indonesia. Semoga ke depan ada film dari Kroasia yang bakal syuting ke Indonesia, biar sama-sama kita juga bantu mempromosikan keindahan alam ya kan. Apalagi mempromosikan Indonesia. Wih, mantap. Karena kita Indonesia.

0: Oh iya, kakak tadi ketemu mamanya sebelah sana tuh. Katanya, Livi ikut kakak aja.
1: Nama mama Livi siapa, ayo?
0: Romina kan?
1: Itu bukan mama Livi.
0: Ayo, nanti kakak kasih permen loh. Enggak.
1: Gak mau.
0: Enggak bisa kayak gitu. Harus patuh sama yang lebih tua loh, dek.
1: Livi patuh, tapi tidak dengan orang yang Livi tidak kenal.
0: Ngelawan ya? Ayo ikut.
1: Gak mau.
2: Nah, cara mencegah penculikan anak yang lagi marak adalah ajari anak, adik untuk mengerti dan paham untuk tidak sembarangan berbicara, tidak mudah percaya, tidak mudah terbujuk dengan iming-iming pemberian orang lain, serta bisa menolak ajakan orang yang tidak dikenal. Ajari bela diri dan mengetahui identitas diri seperti namanya, orang tua, serta alamat tinggalnya.
1: Itu kan Papa, teriaknya.
0: Pintar anak Papa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 94.4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore-sore gini cuaca emang kadang suka labil ya, teman Pro 2. Siang tadi panasnya berasa nyengat banget di ubun-ubun, bilang sore perlahan mulai mendung manja, ngajak lebaran. Kalau cuaca lagi gak menentu kayak gini nih, kita emang dituntut buat ekstra waspada, teman Pro 2. Apalagi baru aja aku baca info update dari Aero.co.id kalau BMKG ini ngeluarin peringatan dini soal adanya sirkulasi sinkronik di wilayah Indonesia. Jadi buat kamu yang mungkin belum tahu, sirkulasi sinkronik itu intinya putaran angin yang bisa narik awan-awan hujan ngumpul. Efeknya apa? Udah pasti cuaca jadi lumayan ekstrim. Potensi hujan lebat yang kadang dibarengin kilat, petir, sampai angin kencang bisa aja tiba-tiba datang. Kalau Gorontalo kan sekarang juga udah panas banget sama angin kencang gitu ya. Makanya BMKG ngewanti-wanti banget ya, supaya kita lebih hati-hati. Apalagi buat kamu yang aktivitasnya masih di luar ruangan. Jadi buat teman berdua yang bentar lagi mau pulang kampus atau juga balik kerja, make sure jas hujan atau payung udah ready di tas kamu ya. Kalau awan udah kelihatan gelap banget, semuanya agak gimana gitu ya teman berdua ya. Mulai hati-hati aja sih teman berdua kalau misalnya agak-agak mendung kayak gini ya teman berdua. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan teman berdua. Mending kamu ngeduh dulu deh, cari aman gitu ya, gak usah nekat ngerobos angin kencang ya. Lagian, ngeri tau ngerobos balik sendirian, cukup hujannya aja yang deras dan juga bikin basah kulit. Mata kamu jangan, apalagi basahnya gara-gara ngeliat dia udah update story, jalan berdua sama yang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu dengar lagunya Linkin Park, Heavy is the Ground, nomor 2. Single yang dirilis di 2024 membawa kita ke pukul 16.03 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini dan kita masih terus bakalan lanjut, dan kali ini aku mau update kabar dari dunia prestasi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan drastis dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, hilang stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

93.4 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. This is Chuck Wicks with Saturday Afternoon from the album Turning Point. Sore-sore gini biasanya kalau lagi nyantai di depan laptop atau juga pegang handphone, paling mentok aktivitas kita itu ngapain aja sih teman Pro 2? Kalau enggak scroll ini masa sampai jempol keriting, ya paling mabar gitu game online sampai lupa waktu kan. Tapi kelakuan standar kita itu kayaknya enggak berlaku buat satu cowok jenius asal Boyolali yang namanya Ibrahim Al-Abrar. Dari artikel error yang baru aja aku baca, bocah ini, kenapa bocah, dia masih kecil ya, lagi viral dan juga sukses bikin neboh karena berhasil nemuin celah keamanan di sistemnya NASA. Yes, NASA teman Pro 2, badan antariksa Amerika Serikat yang ngurusin roket sama sampai luar negeri. Sama luar angkasa itu ya. Jadi, kebayang gak sih teman Pro 2 di saat anak-anak seumurannya mungkin masih sibuk mikirin build hero di game atau juga galauin tugas sekolah, Ibrahim ini lain, bukan Ibrahim Rian ya. Tapi Ibrahim Al-Abrar itu malah sibuk nge-hunting bug atau juga nyari kelemahan sistem internasional. Jadi kejeniusannya ini itu ngebuktiin banget kalau anak daerah juga punya skill cyber security yang gak kaleng-kaleng dan bisa diakuin dunia. Jadi keren banget kan teman Pro 2 ngelihat skill dewanya Ibrahim ini. Rasanya urusan nembus pertahanan sistem sekelas NASA aja bisa dicari celahnya dengan gampang. Tapi kira-kira sejago-jagonya dia hacking sistem, dia bisa gak ya nemuin celah buat nembus hati gebetan kamu yang dari dulu ketutup rapat itu?

0: deh aku.
1: Bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik. Sampai 8 ribu. Bahkan 12 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
0: Inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
1: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
0: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
1: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh.
0: Makanya gitu-gitu aja. Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
1: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
0: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
1: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura gak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi. Oh, anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya?
2: Jadi
1: atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah,
2: iya
1: kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita nggak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu. Jajanin jadi lebih baik apa, kita gitu masak ya aja dari rumah. Masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Jadi mungkin karena kebiasaan hidup karena sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak berlebihan.
3: Ya,
2: suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa. Main ke cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Kok cuma 250 juta? Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Nyepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Teman Pro 2, kalau ditanya apa impian terbesar anak muda zaman now, selain lulus cepat ya pasti jawabannya pengen punya penghasilan sendiri ya. Alias merdeka finansial kan teman Pro 2. Jadi betul banget ya, sekarang ini tuh udah bukan zamannya lagi mahasiswa cuman jadi kaum kupu-kupu. Alias kuliah pulang doang. Makanya aku salut banget pas baru aja baca artikel di rri.co.id soal acara Studentpreneur Bootcamp Muhammadiyah. Nah, kegiatan ini tuh teman Pro 2 benar-benar difokusin buat dorong lahirnya wirausahawan muda. Jadi para mahasiswa enggak cuman dicekokin sama yang namanya teori di dalam kelas, tapi langsung digembleng langsung mental dan juga skill bisnisnya biar siap tempur di dunia nyata, bukan di dunia maya, ya. Jadi bayangin aja. Lewat bootcamp kayak gini, bibit-bibit pengusaha muda itu bisa dapat ilmu langsung soal strategi jualan, networking, sampai cara survive pas bisnis lagi sepi-sepinya, bukan lagi sayang-sayangnya ya. Ini ngebuktiin kalau anak muda tuh punya potensi gede banget buat mandiri dan bisa ngebuka lapangan kerja baru. Bukan cuma nungguin lowongan aja nih ya. Dah, kayaknya keren banget ya teman berdua, semangat mereka buat berani jatuh bangun, ngerintis usaha dari nol. Ya mendingan sibuk ngerintis bisnis dan ngejar cuan sih ya teman kedua ya, daripada kamu sibuk ngerintis kedekatan, udah antar jemput tiap hari, ujung-ujungnya cuman dianggap kakak adekan doang.

Perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: 92,2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Agak berlibat juga nih jam segini ya. Udah pernah ngantuk dari tadi ya. Pukul 16:59 teman Pro 2 masih terus berkenaan di sini, dan dikit lagi di pukul 17 kita bakal ngobrol something yang lagi pada rame nih dibahas di media sosial teman Pro 2. Ini mau kamu di dalam negeri atau juga di luar negeri dengan status yang agak beda nih teman Pro 2, itu pastinya bakal ngeluarin gocek. Oke. Jadi kocek ya maksudnya, bukan ojol. Jadi kita mau ngebahas apa nih teman Pro 2? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Produa WhatsApp, kamu tahu enggak sih Teman Produa, kadang kalau kita lagi asik scroll timeline suka nemu berita yang kayaknya bikin melongo seketika gitu kan. Nah, hari ini aku punya satu info dari pemerintah yang dijamin bikin kamu geleng-geleng kepala dan juga auto pegang dompet. Kayak seperti teman-teman yang sudah pada aku lihat komentar-komentarnya netizen di media sosial. Jadi ceritanya gini. Tolong catat tanggalnya ya. Mulai 1 Agustus 2026 besok. Masih jauh sih sebenarnya. Buat WNI yang tiba-tiba dapat hidayah pengen melepas status kewarganegaraannya, kamu harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam lagi. Kenapa? Karena sekarang permohonannya dipatok harga 5 juta rupiah. Gila gak tuh? Padahal sebelumnya cuma 1 juta aja ya. Jadi kenaikan yang melesat tajam ini udah resmi diteken sama Presiden Prabowo Subianto tanggal 2 Juli kemarin lewat peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Coba deh kamu bayangin. Bayangin ya Teman Produa ya. Uang 5 juta itu kalau dipakai buat nonton konser VIP atau juga staycation yang mewah pas weekend udah dapat banget ya. Tapi ini dipakai buat pamit dari negara. Dari yang awalnya ngeluarin 1 juta sekarang langsung naik 5 kali lipat. Kira-kira kalau kamu disuruh bayar segitu mikir 2 kali gak sih? Atau kamu kalau misalnya rela bayar segini, negara mana tujuan kamu Teman-teman dua? Bocorin ke aku ya. Kita bakal membahas secara fun aja. Santai aja ngobrolnya. Sampai nanti di jam 7 malam, oke? Okay? Yo.

0: Coba Ganates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: Eits, tahan napas dulu teman Pro 2. Jangan sedih ya. Dan juga merasa paling apes dulu. Karena ternyata aturan baru ini bukan cuma nargetin dompet orang yang mau keluar aja dari Indonesia. Buat yang mau masuk dan juga resmi jadi WNI juga ikutan kena plot twist yang kayaknya gak kalah bikin merinding loh teman Pro 2. Jadi buat warga negara asing alias bule-bule yang pengen jadi WNI lewat jalur naturalisasi umum, sekarang targetnya meroket tajam jadi 75 juta rupiah per permohonan. Wow, 75 juta teman Pro 2, itu mah udah biasa ya. Dan buat mereka yang kursnya agak gimana gitu dari harga rupiah gitu kan, cuman sedikit gitu kan, apalagi itu mah udah bisa buat DP mobil aja ya. Padahal sebelumnya tarifnya cuma 50 jutaan rupiah. Terus gimana dong nasibnya buat bule yang nikah sama orang Indonesia? Sama aja bro. Tarif mereka ini juga ikutan naik dari 15 juta jadi 25 juta rupiah. Dan ada satu hal lagi yang bakalan bikin miris nih teman berdua. Dulu tuh WNA yang dinilai punya jasa besar buat negara kita bisa dapat keringanan biaya khusus. Spesial lah gitu ceritanya. Tapi sekarang aturan diskon itu udah dihapus total. Nggak ada jalur VIP murah lagi, apalagi jalur orang dalam. Intinya, kamu mau keluar, bayar. Boleh mau masuk, bayar. Mahal juga sih, fix banget kan? Pintu masuk dan pintu keluar negara kita ini sekarang benar-benar ada tarif tolnya yang bikin kantong kering.
1: Sepertinya

dikirim ke bumi. Terima kasih.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Bukan rahasia lagi ya teman berdua, kalau magnet itu punya kutub yang berbeda. Tapi itu justru yang bikin nempel.

sama terus, malah jadi datar dan kurang tantangan gitu kan ya. Nah, penting banget nih buat kita untuk menormalisasi sebuah perbedaan, karena justru itu kesempatan buat saling belajar dan memahami, bukan malah jadi alasan buat perang dingin. Misalnya dia maunya liburan ke gunung, kamu maunya liburan ke pantai. Nah, disinilah ruang dialog kita butuhkan, teman berdua. Bukan berarti harus ada yang ngalah total, tapi gimana caranya kita bisa cari jalan tengah yang bikin keduanya ini senang. Ingat loh, hubungan itu butuh komunikasi, bukan cuman love language pakai kode-kodean.

0: dari kami ada ingin memberitahukan bahwa angsuran terakhir pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
1: 2 seconds later.
0: Hai, kami dari Easy Money memberitahukan angsuran pinjaman Anda akan segera jatuh tempo.
2: Hah? Cuma masuk tanggal jatuh tempo pun ini belum ada doi.
3: Aduh, terpaksa harus berpinjam di aplikasi sebelah lagi ini. Aduh, belum ada doi mau bayar pinjaman. Telepon Teja. Halo Ja, apa kabar?
4: Sehat Dot, kenapa ngana?
3: Teja, mana ada doi 500 ribu yang dirusuk mau bayar pinjol?
4: Kemarin ada pinjam doi mau bayar pinjol. Kenapa sekarang pinjam buat pinjol lagi?
3: Iya Su, kemarin pinjam di aplikasi sebelah, lagi mau bayar pinjaman yang lain lagi.
4: Sadar Dot, ini tuh gak bakal selesai. Lagian ngapain main pinjol sih? Kamu tuh jadinya gali lubang tutup lubang. Jangan sampai terlilit lebih banyak lagi. Ingat loh, banyak yang bunuh diri cuma gara-gara hutang. Aku pinjamin ya, tapi ini yang terakhir. Mulai sekarang, kerja yang rajin, berhenti beli barang yang tidak penting, dan nabung buat keperluan kamu sendiri.
3: Iya, Ja. Makasih ya, sebanyak membantu.
5: Stop coba pinjol.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Untuk yakinkan hanya kaulah satu-satunya.
1: Teman berdua, pasti kamu yang lagi di rumah atau juga di jalan lagi mikir kan, ini kenapa sih tiba-tiba pada naik semua? Ada angin apa nih pemerintah? Nah, kita juga harus fair ngelihat dari dua sisi ya. Dan pemerintah kita juga lewat Menteri Hukum Bapak Supratmanandi itu ngasih pencerahan juga. Katanya ada beberapa alasan logis dibalik naiknya tarif yang tadi. Pertama, tarif PNBP di Kemenkum ini ternyata emang udah 10 tahun anteng banget, alias gak pernah naik sama sekali guys. Kedua, cuan dari kenaikan ini tuh tujuannya buat ningkatin kualitas pelayanan masyarakat. Sekalian buat modal upgrade sistem biar transformasi digital birokrasi kita makin canggih dan gak lemot. Dan pastinya uang ini 100% bakal masuk ke kas negara sebagai PNBP. Tahu gak apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak. Tapi ada satu fun fact yang super unik dari kasus ini, teman kedua. Ternyata orang yang benar-benar ngajuin lepas WNI ini dikit banget loh jumlahnya. Cuman sekitar 200 sampai 300 orang doang per tahunnya dari ratusan juta penduduk Indonesia. Jadi secara dampak ke kita-kita yang kayaknya emang gak punya duit atau gak ada niatan pindah negara, ini sih aslinya kecil banget ya. Tapi ya gitu deh, namanya juga netizen Indonesia. Yang pindah cuman segelintir, tapi yang heboh tetap se-Indonesia Raya.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyebarkannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

Pukul 5 lebih 55 sore waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kita bakalan dengerin lagu religi untuk sore hari ini. Dan aku mau informasiin untuk kamu, teman Pro 2. Pukul 18 lebih 02 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal. Sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang membahas banyak teknik komunikasi, mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

0: Terbakar. Kita Indonesia.
1: Temu berdua puncak komedi dari satu hubungan ketika kita udah tahu beda agama tapi masih bersama. Cinta itu gak punya agama, tapi semua agama mengajarkan cinta. Boleh beda agama, tapi tetap bersatu dalam cinta. Tapi yang gak pacaran beda agama juga sih. Karena gimana kita mau menyamakan langkah kalau tempat ibadah kita aja beda arah. Karena pacaran dengan yang beda agama, kita bakal dihadapkan dengan pilihan kehilangan sesuatu karena Tuhan atau kehilangan Tuhan demi sesuatu. Mau sekuat apapun kita berdoa, amin kita sekencang apapun, tetap aja iman kita tuh beda. Tuhan tidak pernah jahat, kita yang menantang akal sehat. Semesta gak main-main ya menciptakan perbedaan. Selalu ada kata ikhlas di setiap perbedaan. Jadi gimana? Mau nemenin sampai seagama? Atau sampai kamu menemukan yang seagama?

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda, tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

dengerin lagunya Armada Duduk Bersama dari albumnya Kita Bersaudara Teman Pro 2. Aku bacain aja komentarnya kamu ya. Selamat malam buat In Blue One, katanya dia pengen banget ke Jepang karena udah maju tapi dekat dari Indo. Request Fajar Nur selapa aku. Makasih. Terus juga selamat malam buat Hanya Menyapa, katanya dia pengen pindah aja kalau misalnya buangin duit 5 juta kayak gitu ke Finlandia aja. Izin request lagunya Cekil Nabila Takia, makasih. Thank you. Terus juga ada Puji Astuti, katanya kalau 5 juta yang dibayar lebih pilih bye-bye dari WNI deh, membuka lebaran hidup baru di negara yang lebih indah seperti Swiss. Waduh. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah pada ikutan gabung. Tapi teman Pro 2, dibalik semua kehebohan soal harga yang naik gila-gilaan ini, jadi WNI itu nyatanya emang gak segampang modal cuan doang ya. Jadi menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, bule-bule yang kepengen banget jadi WNI itu harus ngelewatin list syarat yang panjang dan juga ketat banget. Mulai dari minimal umur harus 18 tahun, atau udah berstatus nikah, terus mereka wajib stay di Indonesia 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun kalau status tinggalnya bolong-bolong. Gak cuma itu aja, mereka juga harus sehat jasmani dan juga rohani, wajib fasih ngomong bahasa Indonesia, dan ngakuin Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersih dari rekam jejak kriminal, dan pastinya wajib udah punya kerjaan atau juga penghasilan tetap. Baru deh, setelah semua birokrasi itu lolos, mereka nyiapin mental buat store uang puluhan juta tadi. Ya, intinya nih teman Pro 2, mau pindah ke warga negaraan tuh gak cukup cuman modal nekat dan pamer dompet tebel. Ada puluhan syarat dan proses birokrasi super panjang yang harus dilewatin, tapi yang pasti per 1 Agustus nanti, mending kamu periksa ulang deh isi rekening dan juga tabungan kamu sebelum mengambil keputusan besar. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang udah pukul 18.52 waktu Indonesia Tengah. Saya Misap, aku selesai aja sampai di sini. Terima kasih buat yang udah pada ikutan gabung di malam hari ini, teman Pro 2, yang udah pada komen-komen. Sukses selalu dan tetap betah aja di Indonesia ya. Kalaupun mau keluar ya namanya dari warga negara Indonesia, ya sukses di luar sana teman Pro 2. Dan pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Bye bye.

0: siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Saatnya info Pro 2 merangkan Rian untuk malam ini. Pertama dari Federasi Sepak Bola Italia yang dikabarin sudah mengadakan pertemuan dengan pelatih Manchester City Pep Guardiola buat membahas kemungkinan menangani tim nasional Italia. Jurnalis transfer Gianluca Di Marzio juga sudah melaporkan posisi pelatih kepala timnas Italia sudah ditawarkan ke Pep Guardiola dalam sebuah pertemuan yang dihadiri legenda sepak bola Italia Paolo Maldini dan Leonardo. Menurut laporan tersebut, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Italia mencari pelatih baru buat memimpin Gli Azzurri ke depannya. Remco Evenepoel itu menjuarai etape ke-15 Tour de France setelah ngalahin Tadej Pogacar dalam sprint penentuan. Hasil ini sekaligus mengantarkannya naik ke posisi kedua klasemen umum. Evenepoel itu mencatat kemenangan etape jalan raya pertamanya di Tour de France Minggu 19 Juli 2026. Atlet dan ofisial Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026. Hal ini diungkapin Chef de Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu setelah ngalahin atau melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo bilang pembagian akomodasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kontingen Indonesia karena itu tim CDM sudah nyiapin berbagai strategi biar pelayanan kepada atlet dan ofisial tetap berjalan optimal. Sekian informasi Pro 2 yang diproduksi Lembaga Penyiaran RTP RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali bareng Ibrahim Brian di malam hari ini. Edisi Selasa 21 Juli 2026. Selamat malam buat semuanya. Pastikan kamu teman dengarkan Pro 2 FM karena malam hari ini kita bakal seru-seruan bareng di Jaga Malam sampai tutup siaran. So, stay tuned.
1: The long road across the ocean, I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment, just hope forever is here to stay.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Rep, lagi apa nih?
1: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krep salah. Tuan Krep, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krep harus compare juga sama media lain. Biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Pagi dan sudahi semua prasangka, dunia berputar.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC FEB.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala salat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan salat witir. Witir beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar. 2 rakaat sebelum subuh dan salat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga salat sunnah rawatib ini, misalnya salat-salat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya salat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.
3: Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Terima kasih buat kamu yang masih setia buat tune in di Pro 2 FM. Jadi selamat malam ya. How are your Tuesday guys? All good? I hope see all good Pro 2 ya. Ya mungkin malam-malamnya belakangan ini terasa kok sepi banget ya. Kok kayak ada yang kurang ya. Oh iya, baru ingat kalau pialanya itu udah kelar ya. Ah, belum berapa hari udah kangen aja sama Om Gianni dan lagu Shakira. Bakal lebih kangen lagi sih kalau next Pildun beneran ada King yang gak main gitu. Aduh.

kamu? Gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk meningkatkan musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan. Tak kenal batas, terkuat dari potong tak dan barang bekas. Kesesatan.

tak terlihat, mengalir di sungai laut utara.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, balik lagi masih di Pro 2 FM. Kalau kemarin di Euphoria Piala Dunia, kita masih bisa disebutkan dengan tahniah seorang Lisa atau Lalisa nomor 2. Nah, buat kamu yang gak mau ketinggalan nih ya, karya-karya dari Lisa Blackpink atau Lalisa yang baru saja menjadi official soundtrack World Cup 2026. Nah, ini dia mau bikin lagi nih, tapi bukan lagu, melainkan film dokumenter. Wih. Jadi film dokumenter terbaru Lalisa berjudul Always Lalisa dipastikan akan melakukan world premiere di Toronto International Film Festival. Film yang disutradarai sama Sue Kim ini masuk dalam jajaran gala presentation di festival yang akan berlangsung pada 10 hingga 20 September 2026 guys. Dokumenter ini mengangkat perjalanan Lisa sebagai artis global mulai dari masa kecilnya sampai karirnya bersama Blackpink dan sebagai solois. Ya, meski jadwal penayangan spesifiknya tuh belum diumumin, kehadiran Always Lisa di TIFF itu jadi salah satu momen yang paling menantikan penggemar lo guys. Wah, makin gacor aja nih Mbak Lisa.

0: Kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah, tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Welcome everyone. Welcome. Aku mau ngasih tahu sesuatu yang sangat spesial sekali dari RRI Gorontalo dan di RRI se-Indonesia dong. Nah, kita punya satu nama aplikasi namanya RRI Digital. Dengan itu kamu tidak hanya bisa mendengarkan lewat radio konvensional, tapi juga bisa memanfaatkan smartphone, gadget, laptop kamu, iPad kamu, tab kamu untuk mendengarkan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Download sekarang juga yang namanya RRI Digital. Biar kita dimana aja, kapan aja tetap berhubung.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, ya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak beli luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan ini.

live chat malam hari ini dari Pro 2 FM Jakarta, selalu dengan tamu Blue Live dan dibantu oleh host kita Edith dan Helen dari Pro 2 FM Jakarta. Have a listening, guys.

0: Lagu FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, howdy, howdy. Teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
2: Betul.
1: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
2: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti atau ya, berdua. Dengan seperti biasa kita nggak mungkin cuma berdua doang malam
1: yes,
2: hari ini.
1: Betul, karena malam hari ini spesial.
2: Yep.
1: Karena we're gonna use English
2: tonight. Ah, this is English corner.
1: Beda program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja mau.
2: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
1: Betul.
2: Kira-kira
1: pakai pantun.
2: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
1: Iya benar. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja rilis single terbarunya.
2: Betul.
1: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
2: Absolutely.
1: Keren.
2: Perhaps.
1: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brunei FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
2: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translate-in.
1: Betul. Elan jago kok. Ya, ada teman produk jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
2: Music Live Chat.

Terima kasih untuk Pro 2 masih terus setia mendengarkan Pro 2 FM. Sudah jam 9 malam lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kayaknya kita akan sedikit apa, sedikit membangun apa, ambien yang misteri, guys. Wah, misteri apa tuh? Si misteri gak tuh? Nah guys, sejak awal kan kalau di setiap tempat gitu ya, kan biasanya ada kata orang sih ada penunggunya dan lain-lain gitu ya. Gimana, udah bisa ketebak ya? Apa namanya, obrolan kita gitu, kemana gitu arahnya. Ya cuman kita lanjutin soal tadi di awal, yang mana setiap tempat tuh pasti ada yang misterius ya kan. Atau gak usah setiap tempat lah, setiap daerah, bahkan di setiap lingkungan ada tuh misal kayak satu dua tempat yang konon jadi apa, cerita rakyat lah Temro 2 ya. Misal kayak dulu tuh di tempatku ada sebuah rumah yang sepertinya sih udah lama tidak ditempati gitu Temro 2 ya. Nah itu benar, rumah angker. Nah itu kan jadi apa ya, jadi image yang dibangun sama warga. Dan kemudian juga mungkin terima dengan begitu oleh masyarakat lainnya, ya sudah. Jadi citranya, wah rumah angker ini karena sudah tidak ditempati lah. Atau kayak yang ada di Jogja nih, Temro 2. Jadi ada sebuah jembatan yang dibangun tuh dari masa zaman kolonial Temro 2. Jembatan Godolayu namanya. Nah jadi Godolayu ini kisahnya apa namanya, menyimpan sejarah panjang dan kisah yang berbau mistis gitu guys. Dan jembatan ini katanya jadi spot berfoto dan berkumpulnya anak muda Jogja. Jadi tempatnya yang penuh misteri itu ternyata ya jadi tempat berkumpul dan jadi bersuah foto. Nah jadi kalau ditilik lagi, pembangunannya itu tidak lepas dari kisah kelam. Jadi nama Godolayu sendiri menyimpan makna menyeramkan. Dan kisah paling legendaris dari jembatan ini tumbal sepasang remaja gitu coy. Dan ada juga di tahun 1915 itu katanya kisah penjual jamu. Ya gitulah, jadi cerita rakyat gitu guys. Nah jadi pertanyaan kita di Jaga Malam kali ini, spesial horor, spesial mistis, karena jarang-jarang ya kita di Jaga Malam tuh ngebahas yang mistis-mistis guys. Nah jadi pertanyaannya adalah, ada gak sih di tempat kamu, entah itu di kampung kamu, di lingkungan kamu, atau lebih khususnya lagi di kota kamu, ada apa ya, seperti tempat yang dikenal mistis, horor. Nah kalau ada, boleh kasih tahu ke Rian sini. Karena kan yang dengerin kita gak cuma di Gorontalo guys, di luar Gorontalo juga ada. Nah jadi tergantung kamu di mana gitu ya. Misal kalau kamu di Gorontalo, ada gak sih tempat yang konon punya cerita mistis yang kamu tahu, atau mungkin kamu pernah mengalami mengalami kejadian mistis di tempat itu? Nah boleh kasih tau Rian sekarang juga ya. Jadi sekali lagi, ada gak sih di tempat kamu, entah itu di kampung kamu, di lingkungan kamu, atau khususnya di daerah kamu, misal kayak di Gorontalo atau di kota Gorontalo khususnya gitu Temro 2 ya, tempat yang dikenal oleh masyarakat tuh tempat horor atau mistis. Silahkan ikutan gabung aja langsung di WhatsApp kita di 0811 430 0222, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Topik boleh horor ya, tapi lagu
harus tetap setia dong. Satu lagu dari Henry Moody akan melintas dan menemani kamu semuanya, Pro 2, dengan Brang Tex, hanya di Pro 2 FM.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Indonesia, 35 seconds of summer. Ada yang tiba-tiba amnesia gara-gara hasil final kemarin. Aduh, gak mau nyinggung-nyinggung. Ah, sebentar diserbu sama fansnya lagi. Tapi pialnya udah usai guys. Jadi mari kita bersatu kembali, mengeratkan kembali tali jemuran, maksudnya tali persaudaraan yang mungkin sempat apa, sempat ter, ya sempat terbuka gara-gara ya beda pilihan jagoan gitu nomor 2 ya. Udah, kita mari sama-sama bersatu lagi. Kalau bisa kita dukung Indonesia lagi tuh guys. Ya siapa tahu Indonesia ke depannya atau di PL-nya paling dekat atau paling di depan Indonesia bisa berpartisipasi. Amin. Tapi sebelum ke situ kita harus kembali ke laptop nih guys, soal kisah tempat legendaris yang dikenal horor atau mistis di daerah kamu. Itu masih kita tanyakan sampai saat ini, sampai detik ini juga. Kira-kira di tempat kamu ada gak sih tempat legendaris yang atau ada kisah mistisnya yang mungkin sekiranya bisa kamu bagiin gitu di malam hari ini Temro 2. Kita tunggu ya. Jadi sekali lagi pertanyaannya just for fun aja, sambil kita mungkin menggelitik bulu kuduku sedikit. Karena ya malam-malam ngobrolin horor mah, aduh, sodep jam itu. Tapi sekali lagi boleh kasih tahu ke Rian ya, tempat legendaris yang dikenal horor atau mistis di tempat kamu. Baik itu mungkin di dekat rumah atau ya yang lebih apa ya, lebih luas lagi mungkin di kota kamu atau Pro 2 ya. Pokoknya yang terkenal mistis silakan kasih tahu ke sini ya. Sekali lagi di WhatsApp, di Instagram @pro2_gorontalo.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlu lah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: 100, 200, 500,
1: Kakak, lagi ngapain sih?
0: 200, ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: Happy you days, brother.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

0: tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry. Maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
1: Hah? Kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Yo, Wes Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Jumpa kepada lagi nih guys ya, di Jaga Malam. Dan masih kita tanya-tanya soal yang sudah kita sebutin tadi. Itu sebutin tempat paling legendaris yang ada di lingkungan kamu, di kota kamu bahkan. Boleh langsung aja kasih tau Rian ya. But anyway, Rian mau ucapin dulu selamat malam buat kamu semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 2 FM ya. Malam ini mungkin lagi berniaga menjaga dagangannya, semoga laris manis ya. Dan untuk para ojol yang juga lagi narik nih guys, semoga cuan selalu. Kita masih tunggu sekali lagi buat kamu yang pengen ikutan. Bisa tahu tempat yang mistis, horor di tempat kamu, di WhatsApp, di Instagram.

0: Hey bro, mimpi aku semalam seru loh. Pasti kena nih.
1: Ah, palingan mimpi tersesat di hutan lalu dikejar serigala.
0: Bos, mimpi aku semalam ular sama naga berkelahi. Dari pertarungan yang panjang itu akhirnya dimenangkan naga loh. Dan lebih seru lagi, di ujung ekor naga itu ada angka 7777. Banyak sekali bro. Aku punya uang 1 juta dong. Aku mau pasang togel. Kalau kena, aku ganti 2 juta deh.
1: Kau masih bermain togel, bro? Ekonomi udah pas-pasan, masih juga seperti ini.
0: Ayo dong, bro. Sekali ini aja. Aku pasti ganti secepatnya, please.
1: Oke, awas jangan lupa diganti. Ini adalah uang istriku mau arisan minggu depan, bro.
2: A few moments later.
0: Kalah lagi.
3: Bermain togel bukanlah sebuah solusi dari masalah ekonomi.

Balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kita masih menunggu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung. Kasih tahu tempat yang menurut kamu, di tempat kamu itu merupakan tempat yang ada unsur mistisnya, ada horornya, horornya ya. Kalau seingat aku, kalau di Gorontalo gitu ya, mungkin tanpa perlu menyebut apa, aku hanya apa ya, gak enak aja, siapa tahu ada yang mungkin menganggap itu tidak seperti yang digambarkan. Cuman aku pernah KKN kan di salah satu daerah, udah kita bilang aja di mana ya, di telaga arah apa itu, pokoknya di arah telaga sana lah. Nah itu ada jembatan yang mungkin kalau ada yang apa mengerti maksudku, yang notice gitu ya, mungkin juga pernah mendengar cerita dari tempat itu. Ya saya pun juga tahu kalau tempat itu merupakan apa, ada cerita mistis di baliknya tuh dari pas KKN itu, karena dari posko aku ke ya akses dari posko ke kampus dan ke rumah itu tidak lain ikut apa jalan di situ, meskipun ada beberapa alternatif jalan sih, cuman lebih cepat jalurnya tuh lewat di tempat itu guys. Nah dari situlah ya teman KKN kayak apa ya, misal kalau ada teman yang pulang malam misalnya, ada keperluan di kota atau di rumah, nah itu suka apa ya, suka ada celetukan lah gitu tuh nomor 2. Kalau sejam begini mending jangan lewat di situ. Kan itu hanya alternatif aja kan, jalan alternatif. Ya di apa disaranin kalau udah malam ya ikut apa akses utama aja. Ya sekalipun lewat di tempat itu tuh lebih cepat nyampe sampai di apa sekitaran kota sini. Pokoknya kalau arah yang ke kota, ke arah kampus misalnya, ke arah Andalas, nah jauh lebih cepat ikut jalan itu. Cuman gitu, teman se-KKN ku pokoknya kalau ada yang pulang malam atau yang mau jalan malam itu biasanya suka ada apa warning lah. Nah aku pun dari celetukan itu jadi tahu, wah masa iya, kan selama ini saya nggak tahu ya pak. Nah dari cerita itulah kayak jadi kepikiran juga, dan setiap lewat di situ ya suka mikir yang aneh-aneh lah. Pokoknya itu jembatan di akses menghubungkan antara telaga dan juga bengsor. Itulah, kalau ada yang tahu gitu ya, bisa mungkin spill di kolom komentar. Nah dari situ saya pun yang tadinya mungkin sebelum KKN ya beberapa kali juga akses jalan ya pernah lewat jalur itu, dan ya tampak biasa aja sih sebenarnya. Cuman pas dengar cerita itu jadi kayak ya you know what I mean kan nomor 2. Kamu mungkin juga pernah mengalami yang mungkin dulunya kamu tidak pernah mendengar soal tempat itu, dan ya karena mungkin kita tidak tahu jadi ya biasa aja. Dan sebenarnya itulah kuncinya nomor 2. Kalau ada orang bilang too much information juga not bad. Ya pada akhirnya begitu ya. Karena kalau kita kelebihan informasi, apalagi informasi-informasi begitu kan, jadi parno sendiri kita. Yang tadinya mungkin menganggap biasa aja, setelah mendengar itu ya jadi parno, jadi kepikiran, apalagi mau lewat di situ malam-malam dan lain sebagainya. Jadi ya too much
informasi atau less information, not bad sebenarnya ya. Begitulah. Pokoknya mungkin ada teman dua yang tinggal di daerah situ sebenarnya. Nah kalau cerita yang beredar, jadi tempat itu tuh kalau malam suka, ya ada yang suka berpapasan lah dengan sesuatu yang gaib gitu. Terus juga pernah ada cerita, yang ini sih bukan cerita dari KKN ya. Ini di KKN juga pernah diceritain sih. Terus aku kayak remind lagi sama itu sama bini dan juga kebetulan mertua. Yang ngobrol-ngobrol waktu itu juga sempat lewat di tempat itu sih guys. Terus ya mertua kayak dia mengingatkan lagi kejadian itu. Jadi katanya ada tangga atau ya masih ada ikatan saudara lah di dekat-dekat rumah mertua saya. Jadi ya gimana ceritanya ya? Pokoknya mereka lagi ngumpul di situ dan mohon maaf gitu ya, ada apa ya, kayak ada aktivitas ilegal lah di sekitaran jembatan dan juga kayu tersebut. Nah pas digerebek sama aparat, nah pada pincang tuh lari, ada yang ya yang menyelamatkan diri, ada pula yang nyemplung ke kali. Nah salah satunya tetangga yang saya maksud tadi guys. Nah dan singkat cerita, pas digebak lari, nah si si beliau ini karena mungkin udah panik dan ya jalan satu-satunya nyemplung, doi nyemplung. Dan faktanya hilang, korban hilang. Dan ini sesuai penuturan mertuaku ya, hilang dan jenazahnya tuh tidak ditemukan guys. Nah biasanya kan kalau apalagi di tempat kejadian banyak orang gitu ya, dan ada yang melihat dia nyemplung, nah itu kan kemungkinan besar ditemukan gitu loh jenazahnya. Beda halnya mungkin ada yang diam-diam, sorry to say gitu, ada yang suicide bunuh diri terus kayak nyemplung, nggak ada yang tahu. Nah itu jasadnya kalau nggak ditemukan ya memang nggak ada kemungkinan karena nggak ada yang lihat kan. Nah kalau korban itu dia banyak yang lihat, bahkan kalau nggak salah ingat ya ada beberapa juga yang nyemplung tapi pada selamat. Nah si korban yang satu ini tuh yang qadarullah tidak selamat dan jasadnya belum ditemukan. Tuh ya gitulah ceritanya Cemoro 2 ya, agak panjang lebar nih saya ceritanya. Kalau ada yang tertarik mungkin pengen bergabung, boleh telepon kami di WhatsApp sekarang juga di call center 0811 43 000 000. Jadi 0-nya 3 kali, 2-nya 3 kali. Jadi tahu ada yang mungkin juga ada pengalaman di tempat tersebut dan tahu wah tempat itu. Dan kamu mungkin punya cerita, boleh cerita aja di sini teman dua ya. Atau di via telepon biasa juga boleh di 08 1215 000 924. Tunggu cerita di Instagram juga boleh ya. Kita tunggu cerita kamu mengenai tempat-tempat yang ada kisahnya, kisah horor dan mistis di tempat kamu.

0: Ini aku benar-benar ngerasa sombong banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya, Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh, Tika, udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu, Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik, gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh, Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update terus ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah, itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok, dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi, jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang, tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Sekarang mau viral. Mungkin kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, galau. Siapa pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh ya, kayak gitu
1: minimal,
0: doa didoain aja,
1: ngehargain dengan ngisi amplop digital.
0: Ya kan undang kali kau ya, kalau kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip petamang
1: Jo. Iya benar, titip ke temen kan.
2: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang tetap kita gitu.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun sal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai pihaknya. Ih, pengen apa mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai pria.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram
1: yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, gitu kan. Waduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop gak?
1: Gak dikasih tadi katanya.
0: Gak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan, iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang gak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, gak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung, berarti ngoni mampu dong, bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band, kan hiburan, gak perlu amplop. Siapa ngoni yang kayak kita yang susah?
1: Maaf nih ya
0: Ikal
1: ya.
0: Eh Ikal, terima kasih Ikal banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Dodi yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Dodi yang curhat nih.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya tugas Rian sudah selesai tomorrow 2 ya. Sekali terima kasih buat kamu yang sudah pantengin Pro 2 FM. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan ya guys ya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin kalau memang punya, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa pakaian-pakaian yang tebal biar gak masuk angin. Mending masuk notifikasi transferan gak sih daripada masuk angin. Yaudah kalau gitu Rian pamit dulu. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Enjoy listening. Just music.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: anywhere.
1: Siapa itu? Kucing. Siapa lagi ni? Semua mimpi.
0: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar yang bisa ngasih keuntungan bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: dari mana nih? Bajunya seragam ya.
1: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya mutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu, justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang, iya, aku juga ngerasa kayak gitu. Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Lisan Kolbu, Inspirasi dan Nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan. Tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran, atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk

kembali bersama siaran program A2R di Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Rabu 22 Juli 2026, beragam acara akan kami hadirkan kerombongan teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2, Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu shalah, as-salatu shalah wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: go anywhere.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget, Put. Untung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah. Dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, info Pro 2. Kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Rabu 22 Juli 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2, film Mortal Kombat 2 bakalan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max di 24 Juli 2026. Film ini juga merupakan sequel dari adaptasi video game dilansir dari Variety di hari Sabtu kemarin. Film yang dirilis di 2021 ini juga berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika Serikat di box office global. Sutradara Simon McQuaid ini juga kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat. Dari Ferrari dijatuhin denda setelah melakukan pelepasan tidak aman terhadap Lewis Hamilton di Formula One Grand Prix Belgia 2026. Insiden ini juga menyebabkan seorang mekanik tertabrak mobil Hamilton. Meski tidak mengalami cedera, Hamilton juga masuk pit di lap ke-20 saat virtual safety car diberlakukan. Saat itu juga pembalap Ferrari ini juga sedang ngejalanin hukuman tambahan waktu 5 detik akibat insiden dengan George Russell. Setelah penalti dijalankan, Ferrari juga menggantikan 4 ban mobil Hamilton, tapi seorang mekanik pembawa alat pengatur sayap depannya melanggar ke jalur saat mobil Hamilton dilepas. Dari pembalap Mercedes Kimi Antonelli, teman Pro 2 menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 setelah mengalahkan Charles Leclerc dalam persaingan sengit. Hasil ini memperlebar keunggulan dia di klasemen kejuaraan dunia, sementara George Russell gagal menyelesaikan balapan. Antonelli memulai balapan dari pole position di sirkuit Spa-Francorchamps di hari Minggu 19 Juli kemarin. Max juga sempat merebut posisi terdepan, tapi Antonelli berhasil mengambil alih kembali pimpinan lomba. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: habis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah?
0: Kena tipu? Foto selfie bersama KTP itu biasa rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai untuk prihatin sama pembelinya. Kamu mau?

Oke, 92.4 Pro 2 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Jonas Brothers dengan Love Me To Heaven. Tapi aku bukan Jonas Brothers-nya ya. Aku cuma muterin lagunya pagi hari ini buat kamu nih, teman Pro 2. Untuk pagi yang masih aja mendung, tumben ya Gorontalo jam segini mendung. Biasanya udah pada mataharinya udah pada naik gitu, teman Pro 2. Kemarin juga sempat yang namanya aku kasih informasi kalau cuaca lagi pada gak menentu nih, teman Pro 2. Beberapa hari kemarin kan agak panas nih. Sekarang teman Pro 2 udah pada mendung. Apakah bakalan hujan? Kita lihat aja nanti. Stay tune di Sepada untuk pagi hari ini. Hari Rabu 22 Juli 2026. Kita bakal have fun sampai nanti di jam 10 pagi.

Pagi-pagi emang paling enak olahraga tipis-tipis nih teman Pro 2, atau seenggaknya dengerin kabar prestasi olahraga biar semangat hari ini ikutan kebus kan teman Pro 2. Apalagi kalau kabarnya datang dari lapangan bulu tangkis nih, bawaannya pasti langsung melek gitu ya teman Pro 2. Nah pas banget buat kamu yang butuh suntikan semangat, ada kabar fresh dan juga ngebanggain nih dari Arena China Open 2026. Dari info KBRN yang baru aja aku baca, ganda campuran andalan kita, Rehan dan juga Gloria, itu sukses ngebuka hari dengan manis karena mereka baru aja masihin tiket lolos ke babak 16 besar. Jadi perjuangan mereka ini ngelewatin rintangan di babak awal tuh bener-bener pantas dapat standing ovation. Nah, kerjasama yang solid dan juga chemistry yang dapat banget ya, plus semangat pantang nyerah mereka, sukses bikin lawan mati kutu. Nah, mental baja kayak gini nih, teman Pro 2 yang wajib banget kita contek buat ngadepin tumpukan tugas atau juga macetnya jalan Gorontalo pagi ini. Macet enggak, mendung ya. Jadi ngelihat kekompakan mereka di lapangan emang kayaknya bikin bangga dan juga senang luar biasa ya. Rehan dan Gloria pagi-pagi aja udah gaspol ngamanin posisi buat melangkah maju ke babak selanjutnya. Lah kamu boro-boro mikirin langkah maju ke depan, jam segini aja masih guling-guling di kasur nungguin morning text dari dia yang nyatanya gak bakalan pernah dikirim ke kamu. Yo!

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: percaya.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya, istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya nggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata destinasi wisata Gorontalo tuh nggak ada yang valid. Bukan nggak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
3: Benar.
2: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
3: Benar.
2: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
3: Tidak sesuai.
2: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
3: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Iya betul.
3: Orang cuma pergiakan di pulau, togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita kan so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan, kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Satu terbaiknya Dua Lipa tahun 2002 from the album Future Nostalgia with Break My Heart. Sekarang udah pukul 6:42 waktu Indonesia Tengah tahun 2002. Masih terus barengan dengan Saleh di sini kawalin kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2. Pagi-pagi kayak gini hawanya emang paling bener ya dipakai buat ngumpulin nyawa sambil ngopi, atau buat kamu yang sporty pasti udah kelar jogging tipis-tipis di sekitaran rumah kamu kan teman Pro 2. Kalau ngomongin soal olahraga, ada kabar super panas nih dari lapangan hijau yang dijamin bikin mata ngantuk kamu langsung melek nasional, bukan nasional juga maksimal, kok nasional sih. Dari artikel KBR ini yang baru aja aku baca nih, ada sejarah baru yang tercipta di dunia sepak bola guys. Yup, gelandang andalan timnas Spanyol, siapa lagi kalau bukan? Please welcome Rodri. Sukses nyetak sejarah setelah berhasil bawa negaranya jadi juara dunia teman berdua. Jadi gak main-main ya, kontribusi doi ini di lapangan tengah ibarat mesin yang kayaknya gak ada matinya guys. Mainnya konsisten, stabil, dan juga epic banget sampai akhirnya Spanyol bisa angkat trofi paling bergengsi sejagat raya. Kerja keras, fokus, dan mental juara dari seorang Rodri ini benar-benar pantas banget kita jadiin amunisi semangat pagi ini. Mau setebal apapun tumpukan tugas hari ini teman berdua, atau seribet apapun deadline kerjaan kamu, asalkan dijalani dengan konsisten pasti bakalan berbuah manis. Jadi ngelihat Rodri yang dengan gagahnya berhasil bawa Spanyol jadi juara dunia emang luar biasa keren ya. Dan Rodri aja bisa apa ya, lewatin kerja kerasnya udah sukses bawa negaranya ke puncak dunia dan nyetak sejarah lah. Kamunya boro-boro mau bawa negara ke puncak dunia, bawa badan sendiri aja buat bisa dari kasur sama selimut pagi ini beratnya udah kayak disuruh angkat barbel kecamatan kan.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

89.4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu seperti biasanya teman Pro 2. Kita mau nge-spill chart Indonesia dan juga internasional untuk 20 last week di setiap paginya kamu nih. Dan untuk kali ini aku duluan spill untuk yang Indonesia top 20 ya. Minggu kemarin nih teman Pro 2 di posisi 7 kita punya NPD dengan sempurnanya aku, dan 17 kita punya Wijaya 80 featuring Salpria di bulan bintang garis menyilang. Harus kita kick out dari chart Indonesia top 20. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Rifki Ali featuring Prince Mandagi dengan Seandainya turun 1 ke nomor 20. Ya, entry kita langsung tongkrongin posisi 19, ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Tulus dengan singlenya Teh Hijau naik 2 di minggu pertama ke nomor 18. Lomba Sihir melompat lebih tinggi naik 1 ke nomor 17. Turun 4 ke nomor 16, teman Pro 2 di Sisi Panisasi featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. And This Is Juicy Luisi dengan Gurun Hujan naik 1 ke nomor 15. Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi turun 3 ke nomor 14. Rizwan Fadila featuring R&B Boys Mahlini Seketika naik 1 ke nomor 13. Ed Gitab dengan Berusaha Di Bawah Hujan naik 1 ke nomor 12. Ya, entry kita yang kedua langsung tongkrongin posisi 11, teman Pro 2 ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Fajar Nur dengan singlenya Salah Apa Aku naik 4 di minggu pertama ke nomor 10. Ceylon Seven dengan singlenya Sederhana naik 1 ke nomor 9. Gia Indrawari dengan singlenya 1000 Kali turun 2 di minggu ke-17 ke nomor 8. And This Is Nuna dengan Rollerblade naik 2 ke nomor 7. Kamu dengerin Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa naik 2 di minggu ke-6 ke nomor 6. Andi Carvalho dengan singlenya Remuk turun 2 di minggu ke-9 ke nomor 5. Turun 2 ke nomor 4, teman Pro 2 ada Liodra dengan singlenya Pura-Pura. Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati naik 2 ke nomor 3. Turun 1 ke nomor 2 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan jawara kita adalah Congratulations buat di pembarus featuring Hindia dengan singlenya Nafas naik 3 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia top 20. Last week sudah aku spill untuk kamu, internasionalnya nanti di jam 7 lebih. So jangan kemana-mana, I'm signing out dari chart Indonesia top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita mau updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Sudah ada kakak perakirawan, siapa ya, Arimi Pratiwi Gani ini, teman Pro 2, dengan updatean info cuacanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 22 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bulango Ulu dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Lemito, Wanggarasi, Tolinggula, Biau, Talugiti, Sumalata, Monano, Kuandang, Anggrek, Gentumaraya, Tilamuta, Dulupi, Astaraga, Tolango Ulu, Mojolango, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%, dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru

Oke, 92,4 Produer Eri Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih terus barengan. Nah, di sini untuk teman kamu semuanya di hari ini, teman Pro 2 yang mungkin ada di antara kamu yang sempat penasaran juga sih, 22 Juli 2026 ini diperingati sebagai hari apa sih sebenarnya, teman Pro 2? Nah, teman Pro 2, tanggal 22 Juli adalah Hari Ibu Nasional di Indonesia. Tapi tunggu dulu, ini bukan Mother's Day versi internasional ya. Kalau di negara lain biasanya dirayakan setiap minggu kedua Mei ya. Di Indonesia kita punya tanggal spesial sendiri nih, teman Pro 2. Kalau misalnya di antara kamu yang mungkin bukan 22 Juli hari apa ya? Kita mau ngobrolin tentang momen yang terjadi di hari ini, teman Pro 2. Ternyata terlalu cepat gitu waktu berlalu ya. 22 Juli kita mau ngomongin soal, kayaknya gak ada yang momen seru untuk hari ini ya. Tapi yang kemarin-kemarin nih, teman-teman dua, kalau misalnya ada di antara kamu yang sempat ngikutin momen Piala Dunia juga nih, teman-teman dua ya. Si siapa tuh? Lamal. Yamin Lamal ya, kalau gak salah, teman berdua. Ini langsung, waduh, melamar yang namanya pacarnya nih, teman berdua. Langsung nikah mereka berdua ya. Nah, kalau misalnya kamu setelah ngelewatin momen yang penuh dengan tantangan, seperti ya namanya Piala Dunia kayak yang dilewatin sama Lamin Yamal, kamu bakal ngelakuin hal apa yang besar gitu, yang bakal ngerubah hidup kamu, teman berdua. Kasih tahu kan, kita bakal bahas ini sampai nanti di jam 9 aja ya. Karena 9.10 beda segmen lagi nih, teman-teman berdua. Salah satu hal yang bakalan kamu bikin, yang bakalan mengubah hidup kamu setelah kamu ngelewatin tantangan yang besar nih, teman-teman berdua. Aku temuin jawaban kamu di Instagram kita, @pro2_gorontalo, atau juga di WhatsApp 0811 43 3 kali. Atau di telepon aja 0812 15924 ya. Coret aja di situ, teman-teman berdua, untuk komennya kamu pagi hari ini.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman berdua, coba deh kamu bayangin ya. Umur kamu baru aja nginjak 19 tahun, tapi kamu udah berhasil ngangkat trofi juara Piala Dunia. Ui. Satu dunia lagi ngeliatin yang namanya hal-hal yang kayaknya bikin gimana gitu teman berdua untuk kebahagiaan yang di-share sama Lamine Yamal ya. After Pildun, pasti semua orang udah pada tahu juga dong apa yang dia lakuin gitu kan. Berbahagia sama keluarganya dia, teman berdua. Jadi, satu dunia lagi ngeliatin dan muji-mujiin nama kamu. Kalau posisinya kayak gitu, hal pertama yang bakalan kamu lakuin itu apa? Kalau Lamine Yamal, si wonderkid timnas Spanyol, ternyata milih ngerayain momen super bersejarahnya ini dengan cara yang intime dan juga personal banget. Setelah pertandingan final yang luar biasa menguras tenaga, dia nggak langsung lari pamer ke kamera, tapi malah nyamperin kasihnya Ines Garcia. Dan sebelumnya juga dia sempat yang namanya berdoa gitu ya, di tengah lapangan juga. Sampai-sampai Ines upload foto super gemes dia pas dia lagi duduk di pamukannya Yamal sambil menggang trofi gede itu. Wih, captionnya, bikin meleleh maksimal. Kamu berhasil, selamat sayang. Kamu adalah juara dunia. Wah, ini ngasih kita pelajaran berharga loh teman-teman berdua. Setelah ngelewatin perjuangan yang super berat, ternyata reward terbaik itu bukan pesta yang mewah, tapi bisa berbagi kelegaan itu sama orang yang paling dekat sama kita. Iya enggak? Fresh music only. Sambil menikmati pemandangan Piala Dunia yang dimenangi sama teman-teman dari Spanyol, aku abetin juga yang namanya lagu terbaik yang ada di produksi dari Gorontalo yang masih fresh. Ada lagu siapa nih? Hugo dengan single terbarunya Izinkan Aku. And this is Cindy Bernadette, teman Pro 2 featuring Agatha Baby dengan single terbarunya Soda Cooler.

Dan yang ini teman berdua Fanny Rahmansyah dengan single terbarunya Tibaku dari album Kode sudah ada di Broadway dari Gorontalo.

0: kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: music only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman Pro 2. Kali ini kita punya Sky Newman from the album SC9, Man of the Heart.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agung.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
4: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.